0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis.
0: Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni paling simple. Yang ni orang cakap nice, good. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita selalu cakap bagus.
0: Bagus. Bagus dalam bahasa Tamil.
1: Nalla irke.
0: Nalla irke.
1: Betul.
0: Ini kita biasa dengar Tambi sebutkan. Dan Tambi pun dia punya bahasa Melayu dia pun nalla irke.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Saya dah tak perlu ajar lagi eh. Terus Cik Is dah boleh buat ayat sendiri.
0: Dah boleh dah. Boleh. Sekarang dia dah jadi semakin hari semakin nalla irke.
1: Nalla irke. Macam tu.
0: Kan, bak kata Tambi lah, lidah tu kena gulung.
1: Gulung.
0: Kan, itu caranya. Baik, lepas ni kalau anda nak sebut perkataan bagus, hebat, good, seangkatan dengannya, nalla irike.
1: Irike, betul.
0: Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kerekum.

0: putih-putih melati yang baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segara hari 8.21 minit pagi.
1: Ya, kita kembali untuk Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya setiap pagi Jumaat lah. Ha, yang mana sedang mendengarkan Johor FM, nak menonton kami pun boleh, terus saja tonton, bukan setakat mendengarkan siaran radio. Boleh cari di TikTok kami, ya, Johor FM Official, juga di laman muka buku kita lah, mm-hmm, di Johor FM. Pagi ini tetamu kita telah pun ada bersama-sama kita, Kis. Mm-hmm. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Nurul Wafa Cik Mustafa, pegawai perubatan dari Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ataupun LPPKN Johor. Mm-hmm. Doktor, selamat datang ke Konti Johor FM, Doktor.
2: Okay, terima kasih.
0: Dr. Wafa akan bersama dengan kita hari ini untuk berbicara. Tajuknya hari ini, perancang keluarga. Yeah. Rancang dulu, bahagia selalu. Mm-hmm. Jadi untuk bakal-bakal ibu ataupun dah jadi ibu ke, semua kena dengar perkongsian sampailah ke akhirnya.
1: Saya rasa tak fokus pada ibu je. Ayah sekali.
0: Ibu dan ayah lah. Ayah pun kena ambil tahu, eh.
1: Ini undang-undang yang paling besar dari segala undang-undang. Undang-undang ni dinamakan Family Planning.
0: Yes, betul.
1: Tentulah, bila cakap awal dulu lah.
0: Itu yang kita nak bincangkan hari ini. Baik, untuk permulaannya, Doktor, mungkin Doktor boleh berkongsi bersama dengan para penonton, apa itu sebenarnya yang dikatakan perancang keluarga tu atau family planning tu? Silakan.
2: Okey, secara mudahnya kalau kita cakap pasal perancang keluarga, actually dia bukan hanya untuk limitkan anak, betul tak? Orang selalu cakap, oh, nak planning, oh, anak nak dua je, nak tiga je. Tapi sebenarnya kita nak bantu adalah usaha untuk membantu satu pasangan tu, mm-hmm, untuk menentukan dan merancang bilangan anak yang dia nak, mm-hmm, and then jarak kehamilan yang ideal dan juga waktu yang sesuai lah untuk mengandung. Mm-hmm. So kita tak adalah cakap kita nak tolak rezeki ke apa. So kita nak merancang lah.
0: Doktor, silakan lagi.
2: So kalau dekat LPPKN ni, actually kita ada perkhidmatan kaunseling keluarga lah. So selalunya kita akan nasihatkan pasangan tu datang dekat kita dulu, sebab kita sebenarnya ada banyak jenis perancang keluarga, kan. So mungkin ada orang tak tahu nak pilih macam mana. Bukan dia tak nak, kini ni macam dia tak tahu.
0: Tak tahu, satu banyak sangat dia dengar yang kata-kata kat luar sana lah, stigma lah.
2: Betul.
0: Itulah begini-gini lah, jangan ambil tu nanti gemuk lah.
2: Betul,
0: contoh.
2: Okay.
1: Ada pengalaman lah.
0: Tak ada, saya dengar ni.
2: Kawan-kawan share.
0: Kawan-kawan share.
1: Kadang-kadang kita ni bercakap berdasarkan pengalaman.
0: Betul. Tak juga. Kadang tu pengalaman orang.
2: Pengalaman kita share. Kan?
0: Betul.
2: Okay, so selalunya kita akan nasihatkan kalau kita macam tak sure nak pilih jenis perancang apa, then boleh datang dekat klinik. Kalau kita kat LPPKN, kita ada klinik Nur Sejahtera lah. Mm-hmm. Okay, so boleh datang, kita akan dapatkan nasihat daripada nurses atau dan juga doktor lah. So sebab setiap orang tu keperluan dia berbeza. So nanti kita akan individualiskan kita punya jenis tu, dan baru kita nasihatkan lah. Then pasangan boleh pilih sesuai ketidak dengan dia lah.
0: Makna katanya, Doktor, kalau setiap pasangan tu memang perlu untuk merancang keluarga tu. Contohnya kalau dia berkahwin, kan, dia kalau rancang keluarga ni di usia muda atau di usia macam kalau dia kahwin lewat sikit, lain pula dia punya kaedah ni ke sama je, Doktor?
2: Ada juga perbezaan lah. Sebab tu kita akan tengok juga jenis-jenis tu, kita tengok dia punya background, ada penyakit apa-apa ke. Selain daripada umur, kita tengok juga faktor kesihatan dia. And then sejarah, dia punya sejarah gynecology, tengok semua kena ambil kira lah.
1: Latar belakang jugalah. Betul. Berkaitan dengan pekerjaan ke, tugasan ke. Kadang-kadang ada setengah pasangan yang baru saja berkahwin, mungkin mereka belum lagi benar-benar bersedia.
2: Betul.
1: Kan? Sebab ada komitmen. Contohnya komitmen yang penting. Lebih lagi sebagai contoh lah, yang paling mudah yang pernah saya terfikir, Doktor, atlet, kan? Contohnya, betul? Atlet ni yelah, atlet, kita bawa nama negara, kan. Kita ada satu perlawanan besar untuk tahun hadapan, sebagai contoh Commonwealth dan sebagainya, kan. Tiba-tiba tahun ni kita ada rezeki, memang dah sampai, mungkin kita
0: kahwin.
1: Tapi kan tiba-tiba anda tahu, rezeki awal dah sasar, kita tak dapat nak
2: pergi Commonwealth,
1: nak commit untuk Commonwealth tu, contohlah.
0: Itu penting lah, perancang keluarga tu.
1: Baik doktor, dari sudut agama pula mungkin doktor boleh huraikan sikit.
2: Okey, saya ni tak adalah arif dari agama, tapi kalau kita nak tengok, actually kalau secara dasarnya hukum rancang keluarga tu adalah haruslah. So saya rasa semua agama bukan Islam je, dia akan mementingkan kebajikan ibu dan juga anak. So bila kita merancang keluarga ni, actually kita bukan kebajikan ibu anak saja, bapa pun samalah. Sebab nanti kita nak satu, the whole family nak rasa bahagia kan. Betul. Rasa bersedia. So bila anak tu ada, then ibu bapa dah betul-betul bersedia untuk menggalas tanggungjawab lah, sebab anak kan amanah kan. So banyak yang kena fikir lah.
0: Berapa jarak kehamilan yang orang kata yang betul-betul ideal lah doktor?
2: Okey, so kalau dari segi perubatan, selalunya kita akan cadangkan secara idealnya adalah 2 tahun lah. So sebab dua apa 2 tahun, tahun kan? So orang selalu tanya,
1: kalau nak contoh yang bertunjukkan yang 2 tahun. Betul lah tu, dia punya perancangan
2: yang bijak maksudnya.
0: Sangat bijak.
2: Okey, sebab apa 2 tahun? Sebab masa mengandung kan, badan wanita ni ada banyak perubahan lah. Bukan perubahan dari fizikal kan, berat badan naik kan. Lepas tu kadang tangan bengkak, kaki bengkak, betul tak? Okey. Hormon, lepas tu fisiologi dan emosi pun ada perubahan jugalah. So semua tu perlu diambil kira. Okay, so bila dah bersalin, ada juga perubahan masa bersalin. Selepas bersalin nak jaga anak semua, so dia perlukan satu jarak yang sesuai lah, yang kita ambil kira sebagai 2 tahun. Sebab mungkin daripada segi luarannya nampak macam, oh luka dah elok kan, kalau sisir pun sisir dah elok, tapi dalam tu kita tak nampak.
0: Kalau macam sisa mungkin kena lama sikit doktor ke, memang 2 tahun juga?
2: 2 tahun juga. Kalau macam besar normal mungkin setahun 6 bulan ke, ada orang nak cepat sikit kan. Okay? Tapi kalau sisa memang kita cakap 2 tahun lah.
0: 2 tahun.
1: Ada kesan ke mungkin doktor, ataupun mungkin belum sampai lagi tempohnya, tapi saya ni macam terlalu laju pula kalau saya tanya. Mereka tidak merancang. Ni cerita saya ada pengalaman sendiri. Saya bukan pengalaman lah, saya ada kenal sendiri.
0: Oh, ingatkan cerita pengalaman tak, sendiri.
1: Kenal sendiri.
0: Okay.
1: Saya juga saya tahu orang yang ada anak setahun tu 2 kali.
0: Maknanya
1: awal Januari.
2: Betul.
0: Lepas tu
1: tahun. Disember dia bersalin lagi. Bersalin tau, bukan mengandung tau, bersalin.
2: Itulah. Lepas tu 2 tahun tu pun saya nak bagi clear lah. Maksudnya 2 tahun tu maksudnya daripada dia bersalin dan baru 2 tahun baru merancang. Bukannya 2 tahun dah bersalin.
0: Dah bersalin. Maknanya 2 tahun tu baru boleh pregnant. Maknanya anak tu dah,
1: bukannya 2 tahun tu dah bersalin. Maknanya dah akan jadi setahun je kat situ lah.
2: Sebab ada banyak risiko lah. Risiko bukan dekat ibu je, dekat baby juga. So kalau macam ibu, kalau katakan dia caesar kan, so kalau jarak yang terlalu dekat tu mungkin kita takut
1: jahitan
2: terbuka, maksudnya jahitan dekat rahim yang kita tak nampak, yang kat luar nampak macam dah okey kan kat kulit, cuma yang jahitan dekat dalam rahim tu lah. So ada risiko untuk dia terbuka dan rahim boleh rupture lah, kita panggil uterine rupture lah. And then untuk baby pula, kalau macam terlalu dekat mungkin tak dapat zat yang cukup daripada mak dia kan, HP tak cukup apa semua. So baby boleh kecil, lahir tak matang.
0: Mungkin sebab waktu baby masih lagi memerlukan susu badan, tapi ibu dah pregnant.
2: Ya, betul juga. So macam kalau dari si Islam pun kan, kita digalakkan untuk menyusu badan sampai umur 2 tahun kan. So Allah tu dah tulis cantik lah kan. Okay. So kalau kat Malaysia pun kita seeloknya kita galakkan untuk exclusive breastfeeding. Maksudnya breastfeeding tak campur apa-apa lah, tak campur formula untuk 6 bulan. Then kita tambah makanan pelengkap, then kita continue susu badan untuk 2 tahun.
1: Okey, baik. Ada lagi perkara-perkara menarik kita akan kongsikan kepada anda. Kita berhenti rehat seketika dahulu untuk waktu ini.
0: Ini dah lagu untuk anda, satukanlah hati kami. Okey tak?
1: Okey.
0: Macam itulah.

0: Ini dia lagu Satukanlah Hati Kami yang baru saja menghiburkan anda. Waktu ini 8.35 minit pagi, Nur Sakinah. Hari ini kita membicarakan perancang keluarga, rancang dulu bahagia selalu.
1: Bersama-sama dengan Dr. Nurul Wafa Cik Mustafa, pegawai perubatan dari LPPKN Johor. Doktor, tadi kita dah, Doktor dah menyentuh sikit lah berkaitan dengan kenapa perlu merancang keluarga tu kan. Jadi mungkin boleh tambah sikit lah kenapa pentingnya untuk kita perlu merancang keluarga ni.
2: Okay. So selain daripada yang kita dah cakap tadi, untuk mengelakkan kehamilan yang tak dirancang, okay, satu lagi adalah untuk menjarakkan kehamilan, dan juga adalah untuk membantu dari segi ekonomi satu keluarga lah. So macam yang kita tahu sekarang, semua benda pun mahal, betul tak? So nak ada baby ni bukan setakat susu, pampers kan. Nanti in the future kita nak kena fikirkan jugalah daripada pendidikan. So kalau kita ada jarak yang sesuai tu, bilangan anak yang okay pada kita ikut kemampuan lah kan, setiap keluarga tu kan berbeza. So kita dapat merancang dan dapat bantu satu keluarga tu untuk dia punya dari segi ekonomi tu lagi teratur lah. So tak ada masalah lah in the future nanti. Dan juga satu lagi adalah, satu yang penting adalah untuk pemerkasaan wanita lah. So seorang wanita belum tahu diri dia tu bila sesuai nak pregnant kan. So nanti dia akan belajar juga pasal kitaran haid kan, betul. So nanti bila sesuai pregnant, bila masa yang tak sesuai pregnant pun kena tahu jugalah. So sekarang bukannya decision tu dekat lelaki saja, so perempuan pun kena ambil tahu lah supaya dia pun boleh decide apa yang terbaik untuk dia dan keluarga dia lah.
0: Kan sama ada badan dia sebenarnya dah bersedia ke tidak, atau betul. Satu lagi kesihatan mental tu penting kan. Takut stres,
2: betul. Kan ada postpartum blues kan. So kalau kat klinik kesihatan, actually kenapa doktor sebelum bersalin lagi dah tanya nak merancang apa, betul? Selalu 36 minggu doktor dah tanya. Dulu saya selalu kena marah, doktor belum bersalin lagi dah tanya macam-macam mana. So sebab apa? Sebab kadang-kadang dia orang perlukan masa yang maksudnya perlukan masa nak bincang dengan husband kan. So kita nak dia tahu dia pada sebelum bersalin lagi, so dia ada masa lah nak bincang keadaan mana yang sesuai untuk dia.
0: Itu dia antara kepentingan sebenarnya untuk merancang keluarga. Kita nak tahu juga doktor, antara kaedah perancang keluarga yang ada.
2: Okay, so kalau dekat PPKN kita ada, actually merancang keluarga ni ada yang kaedah semula jadi, ada kaedah halangan, hormon dan juga alat dan rahim lah. So kalau dari segi yang semula jadinya, salah satu adalah kaedah azalah ataupun withdrawal method, ataupun orang selalu panggil buang luar lah. So yang tu tak berapa nak berkesan, so kita selalu tak suggest lah. And then seterusnya kita boleh pakai kaedah calendar, tapi kaedah calendar ni sebenarnya dia sesuai untuk orang yang dia punya period tu teratur lah, sebab kita perlu kira bila masa subuh. So waktu subuh tu kita boleh tengok dari segi macam cair ataupun lendir dekat cervix tu lah. So kadang-kadang daripada tu kita tahu bila waktu subuh, dan kita elak lah daripada bersama suami waktu subuh tu. And then lagi satu yang untuk kaedah semula jadi, kita ada yang kaedah penyusuan, so kita panggil lactation amenorrhea method lah. So ibu yang menyusu ni, kalau dia menyusu badan tu untuk 6 bulan, then dia boleh bantu dari segi perancangan keluarga juga lah. Tapi ada syarat-syaratnya. So saya ni orang selalu salah faham. Dia kata, doktor saya 6 bulan lagi menyusu, tapi
0: masih menyusu.
2: So kenapa? Sebab dia punya syarat tu tak cukup lah. So syarat dia adalah dia kena belum datang haid. Okay, satu lagi dia kena dalam exclusive breastfeeding, maksudnya dia tak campur formula ke apa. And then dalam satu hari dia kena menyusu lebih daripada 6 kali, dan setiap kali penyusuan tu kena lebih 30 minit lah. And then jarak daripada penyusuan tu tak lebih 3 jam. Kadang-kadang kan lepas 3 bulan kan ibu-ibu dah pergi kerja. So bila kerja kadang-kadang terlupa nak pam. So kalau dah lebih daripada 3 jam tu, dia tak berkesan lah syarat tu.
0: Ada syarat-syarat dia juga
2: And then lagi satu, kaedah halangan. So kaedah halangan ni macam yang banyak orang tahulah, ada kondom lelaki, kondom perempuan pun ada actually wanita, tapi tak berapa popular lah dekat Malaysia. Okay. And then ada kaedah hormon. So kaedah hormon pun ada banyak jenis. So ada pil, okay, ada cucuk, suntikan, implant yang alat yang dalam kita letak bawah kulit. And then also ada juga alat dalam rahim, tapi jenis hormon lah, kita panggil nama dia Mirena.
0: Mirena IUD,
2: betul. Ada juga alat dan rahim yang bukan hormon tapi jenis tembaga lah, kita panggil copper, so IUCD. And then yang last sekali tu adalah kaedah macam kaedah kekal lah, iaitu untuk perempuan dia ikat lah kita panggil kan. Ah, BT eh, dan untuk lelaki kita buat vasectomy lah.
1: Oh, ingatkan lelaki pun ikat ni, saya risau lah ni.
2: Ikat juga tapi ikat salurannya lah.
1: Tak apa, ikat saluran.
0: Oh, ada juga kan?
2: Ada.
0: Okay, banyak kaedah sebenarnya kan doktor. Adakah kalau seseorang tu dia pergi ke LPPKN, kaedah ni dia pilih sendiri atau saya nak ni ni, ataupun doktor yang sebenarnya suggest, yang mencadangkan sebenarnya yang sesuai yang mana?
2: Okay, so kalau first dia datang, memang kita akan, selalunya kita akan terangkan dululah. Tak ada pasal sebenarnya kaedah macam kau kan ada banyak. Dan dia bergantung pada keselesaan dan preference orang tu lah. Tapi sebelum dia pilih, mesti dia nak tahu kan mana yang elok, mana yang tak. So seeloknya kita pergi jumpa doktor. Kalau macam dekat LPPKN, kat klinik non sejahtera, so akan jumpa doktor. Doktor akan terangkan lah, ada macam yang saya cakap tadi, kaedah hormon apa semua. Dan bila dia dah tahu apa semua tu, dia boleh pilih dengan bijak lah. So kat LPPKN kita ada tagline, pilih dengan bijak, pilih dengan yakin. So maksudnya dia dah tahu semua dan dia pilih untuk diri sendiri. And then selain daripada tu, kita nak tahu juga kaedah ni sesuai tak dengan dia punya background, medical background dia. Maksudnya adakah dia ada sakit darah tinggi ke macam. Sebab kadang-kadang kalau untuk darah tinggi, kadang-kadang ada macam pil yang combine estrogen progesterone tu tak sesuai lah. So sebab tu seeloknya pergi jumpa doktor dululah. And then kita juga akan dalam consultation tu kita discuss juga keberkesanannya macam mana. And then last kali kita akan tanya, so point nak pilih yang mana, sebab bergantung pada preference juga. Sebab kalau kita cakap, oh kena pilih yang ni, so nanti kalau dia tak selesa kan, dia tak ikut juga, then tak berkesan lah.
0: Jadi kita boleh, orang kata, buat bincang lah kan.
2: Betul, boleh buat bincang.
0: Kita kena tanya doktor juga, saya ni sesuai ke tidak untuk perancang jenis ini, jenis ini.
2: Betul.
0: Okay, baik, terima kasih yang sedang menonton kita waktu ini. Ada bertanya topik apa hari ini? Kita topik perancang keluarga, rancang dulu bahagia selalu. Kena dengar semua, okay?
1: Rancang keluarga lah untuk, yalah, mungkin ada di kalangan kita ataupun pasangan, suami isteri kan, yang mungkin cuba untuk mengurangkan, bukan nak kata mengurangkan jumlah
0: anak
1: tak, tapi merancang lah. Berkaitan dengan ada orang yang ada penyakit ke, ada masalah ke, itulah dia. Ni doktor pakar dia bersama-sama kita.
0: Betul.
1: Kes, kita rehat seketika sekali lagi. Ada lagi perkara-perkara menarik yang akan kita bawakan sekejap lagi untuk anda.
0: Ini adalah lagu untuk anda, Syahir, Aku Yang Berdosa. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Baik, kita masih lagi dalam Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya masih lagi bersama dengan Dr. Wafa dengan topik kita hari ini, Safim.
1: Ya, kita bercakap berkaitan dengan rancang keluarga. Rancang dulu, bahagia selalu, Doktor. Okey, baik. Kita nak tanya Doktor lah. Kalau tadi Doktor dah cerita antara kesan-kesan sampingan.
0: Belum lagi.
1: Ya? Kesan-kesan sampingan lah apabila kita merancang keluarga ni. Mungkin Doktor, macam mana?
2: Okey, so actually saya nak cakap lah, tak ada benda yang macam ubat ke apa, tak ada kesan sampingan lah. Tapi kita kena timbang tara antara manfaat dengan dia punya kesan sampingan. Okay, so kalau macam kesan sampingan ni cuma pening ke lawyer ke kan, lagi okey lah daripada kesan sampingan ni. Sebab kalau kita jarak yang dekat, mungkin kesihatan anak tu tak elok, ibu pun tak sihat. So nanti mana yang lebih elok? So baiklah kita pening muntah sikit daripada jadi yang lagi worse kan.
0: Betul.
2: Okay, so kalau dalam perubatan pun saya nak cakap jangan risau lah. Sebab bila doktor pun ada guideline. So sebelum kita suggest kan dekat pesakit, kita ada kita panggil satu guideline ni, medical eligibility criteria lah. So dalam tu kita akan tengok mana kita akan masukkan. Macam okay, contohnya dia ada darah tinggi ke apa, so kita akan tengok lah jenis apa yang sesuai dengan dia. Kalau kecil manis, jenis apa sesuai dengan dia. So tak perlu risau sangat lah untuk
0: Kalau seseorang tu mengambil perancang ni dalam jangka masa yang panjang, contoh dia memang planning memang dah tak nak mengandung lagi, dia ambil lebih, contoh dalam lebih pada 10 tahun ke, dia yang macam tu ada kesan sampingan juga ke?
2: Kalau memang macam tu, untuk jangka masa panjang kan, kita lebih suggest macam untuk masuk implant. Macam IUCD, macam implant 3 tahun. Kalau macam IUCD tu boleh 5 tahun. So sebenarnya kalau 5 tahun senanglah, kalau macam dia dah 40 tahun kan, pasal dia macam nak pakai perancang apa. So sebenarnya saya akan suggest benda yang bukan hormon dan juga jangka masa panjang lah. So kalau macam 40, 5 tahun pakai 2 kali 3 kali mungkin lepas tu dia dah menopause, yang tak payah pakai lah.
0: Maknanya boleh boleh bertukar lah perancang tu jenis macam mana. Okay, Safim,
1: baik, berkaitan dengan peranan lelaki lah dalam perancangan keluarga. Kadang-kadang ada orang kata bukan salah ibu mengandung, salahkan laki, salahkan ayah. Jadi Doktor, bagaimana peranan laki ni?
2: Okay, so macam kicap merancang keluarga, so maksudnya merancang perlu dua pihak lah, suami dan isteri. Okay, so sebab apa? Sebab kalau suami tak happy, isteri tak happy, ataupun salah seorang tak happy, tak harmoni lah satu keluarga tu. So apa peranan lelaki ni kan? So janganlah bagi isteri je buat keputusan, kesian kat perempuan, betul tak? Okay, salah satu je kena bagi dari sudut komunikasi lah. So bila jumpa doktor, kadang-kadang ada consultation, suami boleh masuk sekali kan, okay, bincang sekali cara apa yang paling sesuai. Okay, lagi satu, so mungkin boleh bagi sokongan emosi kan. Kalau macam isteri dia jenis yang nak ambil pil, so ambil pil ni leceh, betul tak? Kena makan setiap hari dan kena waktu yang sama. So suami tu bolehlah bagi sokongan emosi, mungkin tanya dah makan pil ke kan, kalau terlupa boleh ingatkan. Okay, satu lagi mungkin bantuan dari segi ekonomi tu lah. Maksudnya macam implant mungkin harga dia agak tinggi sikit berbanding kaedah-kaedah lain, so boleh bagi bantuan duit kan. Okay, and then last kali kalau tu mungkin yang masih cakap lah vasectomy tu, so dia boleh merancang untuk pihak dia lah. So janganlah cakap oh dia takut bini ke apa, taklah, dia sayang yanglah isteri dia. Maksudnya
0: maknanya kalau dia ambil kaedah ni, isteri tak payah pakai apa-apa lah, suami je lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, 1, 2, 3, 4. Saya tunggu kalau ada kaedah lain ni kan, ada satu lagi tambah kaedah, mungkin isteri dia kata abang boleh cari satu lagi.
0: Itu kaedah lain.
2: Itu kaedah
0: cari pasal. Itu lain. Okey, Doktor, kalau kita biasa dengar kan mengenai perancang keluarga, sebenarnya banyak sangat mitos dia kan. Mitos mengenai perancang keluarga ni, mitos ni bukan apa, dia dengar daripada pengalaman masing-masing. Ini pengalamannya lain. Kalau kita dengar individu tu, lain pula ceritanya. Jadi macam-macam benda yang kita dengar. Antara yang saya biasa dengar, kalau ambil pil ni nanti badan naik.
1: Yang biasa dengar ke yang awak dah lalui?
0: Tak. Awak jangan menambah. Itu salah.
1: Kau pernah cerita ke
0: tadi? Tak. Okay, jadi badan naik disebabkan ambil perancang ni. So macam mana doktor?
2: Okay, so sebenarnya sebab sekarang kan moden kan semua pun boleh baca dekat media sosial. So takutlah ada salah konsep, betul? So banyak antara mitos yang macam tu mungkin kita kata naik berat badan. So sebenarnya tak ada kajian yang cakap kalau kita makan, kita ambil satu perancang ni, dia memang directly cause weight gain lah. So mungkin dia indirectly dengan cara dia meningkatkan selera makan. So bila selera makan tu meningkat, mungkin berat badan meningkat lah. Tapi selera makan meningkat, kita ada banyak cara lain juga. Boleh kawal kan. Kalau kajian buat pun, kalau macam contoh implant lah, dia naik pun naik banyak. Dalam setahun macam 2 kg macam tu. Kalau dah lebih tu maksudnya bukan salah salah perancang
0: lah, salah diri sendiri lah.
2: Sebab ada banyak faktor lain juga. Betul. Okay, lagi kalau macam head tak teratur. Tapi in fact kalau macam makan ubat perancang keluarga, dia lagi macam bagi period tu lagi cantik lah, kita teratur lah ikut jenis pill tu. And then kalau ada juga saya dengar masa tu dia kata boleh menyebabkan kanser. Tapi tak juga, sebab kalau kita ambil pill yang jenis combination tu, dia boleh mengurangkan risiko untuk kanser ovari lah. Lagi satu apa masa tu, kalau macam pasang alat dalam rahim, nanti patient cakap, doktor, dia tak pergi tempat lain ke, tak pergi mana-mana ke. Tapi sebenarnya kita punya organ dalam badan tu, dia memang kalau pasangnya betul apa, dia insyaAllah dia kat situ lah, tak pergi tempat lain lah. So jangan risaulah.
0: Banyak sangat mitos ni kan.
1: Baik, bagaimana doktor untuk mendapatkan perkhidmatan perancangan keluarga ni, kalau ialah mereka yang berada di luar sana dah dengar kan, jadi berminat untuk dapatkan nasihat daripada doktor di LPPKN ni, bagaimana doktor?
2: Okay, so kalau yang berminat, okay, kat seluruh Malaysia ni kita ada 50 klinik non sejahtera LPPKN lah yang menawarkan servis untuk perancang keluarga. So kalau kat Johor kita ada 7. So kita ada dekat Nusa Bistari, kita ada kat Kempas, Kota Tinggi, Keluang, Muar, Segamat dengan Keluang lah. So kalau nak kita selalu kita buat appointment biasa, tapi boleh walk in untuk buat appointment dan juga ataupun boleh call lah, dan kita boleh buat appointment temu janji. Ataupun kalau nak tahu pasal perancangan keluarga, kita boleh pergi kat laman web LPPKN jugalah, lppkn.gov.my, ataupun yang terbaru ni kita ada apps LPPKN on the go lah. Jadi kat situ lagi lengkap. So kita ada macam ada tunjuk jenis-jenis perancangan keluarga, harga dia pun ada sekali lah kat situ. So lagi jelas.
0: Okay. Baik, pesanan doktor lah untuk pasangan di luar sana yang mungkin masih ada perasaan ragu-ragu lagi untuk merancang keluarga ni, doktor.
2: Okay, so actually kalau nak tahu kan, kita sambut bulan perancang keluarga ni every September tau.
1: September adalah bulan merancang keluarga.
2: Kalau globally kita sambut 26 hari bulan 9 lah. So sempena bulan depan ni nak bulan perancang keluarga ni, saya nak nasihatkan kalau ada pasangan tu yang masih ragu-ragu ke apa, so jangan takut cakap, jangan cakap bukan torak rezeki ke apa, bukan lah. So kita nak merancang keluarga tu dengan tujuan untuk kita bagi yang terbaik untuk anak di masa akan datang. So mitos-mitos tu jangan dengar. Okay, dengar daripada yang betul, betul? Sumber yang betul. Boleh datanglah dekat klinik LPPKN.
0: Kena dengar pada sumber yang betul tu, antaranya kena dengar apa yang doktor cakap. Bukan doktor dalam apa ni, kat media sosial ke kan. Okay, Safi ada lagi tambahan?
1: Saya rasa setakat ni mungkin tu jelah. Saya sebenarnya banyak perkara bermain, tapi dia melibatkan banyak ke arah wanita kan. Jadi saya segan nak tanya.
0: Apa pula segan? Ini untuk panduan kita bersama juga.
1: Tak adalah sabar setakat ni.
0: Awak simpan tu. Tak ada.
1: Okey je kot, insyaAllah kan. Okay. Mudah-mudahan lah.
0: Baik, itu dia topik kita mengenai hari ini, rancang dulu bahagia selalu, daripada Dr. Nurul Wafa. Terima kasih doktor. Sudi berkongsi cerita mengenai topik hari ini bersama dengan pendengar Johor FM.
1: Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat info lah. Okey, ataupun kalau ada perkara-perkara yang tak jelas, mungkin anda boleh cari sendiri. Kalau tadi doktor ada beritahu lah, ada beberapa tempat kalau dekat Johor ni, ataupun ada media sosial doktor, ataupun hotline, ataupun talian yang mereka boleh hubungi.
2: Talian yang boleh hubungi kalau dekat Johor, kita boleh call kita di talian 0755-88204 lah.
0: Di talian di Johor.
1: Okey. Baik, itu saja untuk waktu ni doktor. Sekali lagi kami bagi pihak penerbit mengucapkan jutaan terima kasih lah atas kesediaan doktor hadir ke konti pagi ini untuk berkongsi maklumat dan juga info pagi ini.
0: Okay. Baik, jom kita nak teruskan hiburan Rindu Padamu Yasin untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Satulah. Bye.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Eh, dia dah lagu nyanyian Ellie Mazlin, Bunga Ku Bakar Wali, baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya, 9.18 minit pagi.
1: Ya, masih lagi bersama-sama dengan kami, rakan-rakan penonton di live TikTok Johor FM Official. Mai kata KLIA panas. Mai yang berada di KLIA. Mai, terima kasih Mai singgah. Kak Aini Ishak juga, Mr. RI, MFBMT. Yang memberi salam, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hujan tak kat sana katanya, setakat ni di sekitar Bandara Johor Bahru, redup.
0: Meredup gitu je.
1: Redup je lah.
0: Panas tak ada mana kan.
1: Panas pun tak apa, panas.
0: Betul. Jadi kat tempat anda, bagaimana ada yang kata sekarang ni tak boleh bakar sampah? Betul. Keadaan cuaca negara kita sekarang ni bercerebu.
1: Yeah.
0: Janganlah ditambahkan lagi.
1: Lagi satu lah kalau yelah, kita ni kalau lebih-lebih lagi kalau dekat kawasan perumahan yang dekat-dekat tu kan. Jangan kita suka bakar-bakar sampah sangat. Sebab asap dia tu nanti kadang masuk ke rumah orang sebelah.
0: Betul.
1: Itu satu. Ataupun orang sebelah tu baru je sidai kain. Kan kadang-kadang kalau kat rumah taman pun kisah ada tau, kisah orang bakar sampah kat rumah taman.
0: Ada
1: Orang depan, orang sebelah tu baru sidai kain ni, apa semua kan, tiba-tiba lagi bakar sampah. Habis semua satu baju, baju tu bawa-bawa asap.
0: Dah bawa asap kan. Jadi itulah, elakkanlah untuk waktu ini untuk anda buat pembakaran terbuka. Walaupun sebelum ni dah biasa dah, siapa-siapa lepas tu nak bakar sampah kat depan rumah. Tapi untuk waktu ini, biarkan dulu boleh. Okey, baik. Jom Sofi, kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Sufian Suhaimi untuk anda. Terasa ada, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

Ini adalah lagu nyanyian Siti Sarah. Keteruskan. Terima kasih untuk anda yang teruskan hiburan anda bertemankan Cik Kiss pagi ini. Aura Permata, 9.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Cuaca cerah je waktu ini di JB kat tempat anda. Bagaimana pula ingat dalam keadaan cuaca bercerbu di negara kita waktu ini. Johor pun sama. Jadi jangan berada di luar tu terlalu lama. Kalau anda perlu lakukan sesuatu tugasan ke, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Dan seperti yang kita kongsikan juga tadi kan, KKM juga ada kongsikan bahawa kalau penyakit berkaitan dengan pernafasan ni meningkat sejak-sejak jerbu melanda negara kita. Jadi jaga diri anda selalu. Kan hari ini kan last persekolahan, akan bermulanya cuti sekolah. Jadi boleh rancang ke mana anda nak pergi. Tapi dalam masa yang sama, kena jaga kesihatan anda dan juga keluarga anda. Semoga semuanya dipermudahkan urusan anda. Okay? Hai rakan-rakan yang bersama dengan Cik Kiss di live TikTok kami, untuk anda yang belum lagi follow, jemput follow sekarang boleh. Johor FM Official, cari sahaja. Macam-macam cerita best kat sini. Tiba-tiba keluar pula cerita pasal tokek ayam kat sini. Saya pun terkejut. Biasalah, ada yang makan, ada yang tak makan kan. Baik, untuk anda semua, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Boboy, Demi Masa untuk anda. Suka tak dengan lagu ni? Cantulah.

semangat semarakkan bulan kebangsaan kita. Ada yang nyanyikan lagu patriotik kan, yang kibarkan calon gemilang. Tunjukkan semangat cintakan kepada negara. Ha, baik, terima kasih untuk anda semua yang berhibur bersama dengan kami waktu ini. Menghampiri jam 10 pagi. Kejap saja lagi kami akan bawakan untuk anda Dunia 10 pagi. Dan selepas itu anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu dalam Music Tanpa Henti. Satu jam kita berikan untuk anda tanpa mendengar suara kami. Lepas tu dengar balik suara kami, okay? Layan dulu lagu ini. Kita ada lagu Zopin Usik Mengusik untuk anda. Semoga terhibur semuanya. Terus dengar Johor FM di mana jua anda berada.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, alat pendingin hawa atau alat penghawa dingin. Kamus Dewan edisi keempat 2015.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pendengar sekalian, usahalah untuk kesempurnaan diri sendiri agar kita tidak bersedih melihat kesempurnaan pada orang lain. Kerana masing-masing sempurna dengan cara masing-masing. Terimalah diri anda kerana anda berharga sebagaimana adanya.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: hiburan anda. Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda terus berhibur bersama dengan kami, Aura Permata. Masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Saufi di jam terakhir hari ini.
1: Ya, jam yang keenam dalam Aura Permata. Koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia terus kami kudarakan. Kalau tadi anda dah dengarkan muzik tanpa henti MTH kan, antara lagu-lagu yalah 90-an, 80-an, lagu-lagu malas segar. Bila dikudarakan lagu tu, teringat. Nah, saya ni antara orang yang yang memang kena dengan topik kalau orang sebut apa orang buat. Antara lagu dan anda. Apa tajuk dia? Adila tu? Aku, dia dan
0: aku,
1: lagu.
0: Aku, dia dan lagu.
1: Aku, dia dan lagu. Macam tu lah. Ataupun bila kita dengar lagu ni, kenangan nostalgia kita. Ingat lu, dengar lagu ni zaman-zaman tahun 90-an. Kat mana? Kat sini. Macam tu lah.
0: Kat sini, kat situ. Cerita itu, cerita ini kan. Maknanya adalah kena-mengena lagu itu dengan kehidupan anda. Yang kalau kita dengarkan, memang menggamit kenangan lah orang kata.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Baik. Apapun, terima kasih kerana memilih siaran Johor FM lawat tu ini. Kis, jam yang terakhir ni kan, apa cerita kita pada pagi ni?
0: Banyak lagi cerita-cerita best yang kita nak kongsikan untuk anda kejap saja lagi. Jadi kena stay tune lagi bertemankan kami sampai pukul 12:30 hari, okey?
1: Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ji tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan aliang-aliang kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepekkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan, yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingatlah Kincu Merah.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami waktu ini. Aura Permata masih lagi bertemankan anda.
1: Ya, bertemankan anda, bertemankan kami.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Baik, bila kita bercakap berkaitan dengan yalah, tugasan kita, Giz. Ada orang yang masih lagi tercari-cari sekarang ini. Ataupun cuba untuk menggapai cita-cita yang diinginkan lah. Ada orang tak kisah. Ianya walaupun ianya bukan cita-cita, tapi asal ianya mendatangkan
0: sumber rezeki
1: dia akan buat apa sahaja. Ada orang buat bukan satu kerja, sampai dua, tiga kerja.
0: Betul.
1: Tapi
0: untuk
1: ada orang pula
0: kelangsungan hidup.
1: Yang sanggup bersusah payah, bersengkang mata, bangun awal pagi, balik gelap malam untuk mencari rezeki.
0: Betul. Ini ada satu kisah ni yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Gaji RM12,000 turun ke RM3,500 demi hidup yang kurang stres. Ini ada memang kisah benar yang terjadi pada seorang rakyat Malaysia yang berusia lebih kurang dalam 34 tahun.
1: Okey.
0: Yang sanggup menerima potongan gaji sebanyak RM8,500. Gaji daripada RM12,000 tau. Dia dapat berkurang RM8,500 sebulan demi kehidupan yang kurang menekan.
1: Ya. Kadang-kadang kisah, kita boleh kata macam apalah, contohlah kata bodohlah ataupun rugilah kan semua kan. Tapi untuk orang yang mencari ketenangan, saya rasa saya pernah hampir-hampir mengalami
0: situasi begini.
1: Situasi begini walaupun bukanlah gaji sampai RM12,000 taklah. Gaji RM12,000 tu tak. Kan kadang-kadang saya fikir kan kalaulah kan ada peluang kerja macam yalah kerja yang lebih mudah, lebih ringan, dapat pun tak berapa ni pun okey. Yang penting tak stres, tak perlu
0: stress.
1: Tak perlu nak hadap kena torture ke, kena tekan ke.
0: Lebih memilih pada kesihatan mental lah.
1: Sebab tu kadang-kadang orang kan kata tengok orang yang balik kampung, dia ada kebun, dia ada tanah, tak apalah kan.
0: Dia boleh usahakan
1: pagi-pagi bangun masuk kebun, relax je kan. Macam tu kan, lebih tenang, lebih aman, lebih damai berbanding bangun pagi gelap-gelap ke apa semua.
0: Adab jam
1: satu. Masuk ke pejabat, adab lagi. Ni saya bukan cakap pihak-pihak saya ni, contoh. Kat luar sana lah. Mungkin ada setengah bos ataupun ketua yang selalu menekan, yang selalu marah, yang selalu nakkan awal apa semua. So kita penat dengan benda-benda ni semua.
0: Betul.
1: Jadi lebih daripada memilih untuk buat kerja yang lebih ringan walaupun gaji tu lebih sikit.
0: Betul. Ini yang terjadi kepadanya. Lebih memilih kepada yang gaji sikit RM3,500 sebab hanya tugasan yang ringan lah. Tapi sebenarnya kalau situasi macam ni, dia mungkin dah ada planning dia sendiri kan, masa depan dia sendiri. Dia macam dah tahulah keuangan dia tu macam mana sebenarnya.
1: Tapi jangan, sebab kalau tahu ada komitmen tu banyak kan, contohnya rumah ada 3, kereta je ada 2, kalau kira komitmen je hampir RM10,000.
0: Itu macam mana,
1: takkanlah sanggup nak untuk tinggalkan tu semua. Tapi ada orang tak apa, dia jual semua tu, dia jual aset dia, dia buangkan semua hutang dia sampailah tak ada hutang langsung. Bila dah tak ada hutang, tak apalah, gaji sikit pun tak
0: betul.
1: Apa. Cukup lepas katanya untuk komitmen yang sedia ada lah. Tak perlu nak tambah banyak-banyak.
0: Betul. Itu yang penting kan. Gaji memanglah penting juga, tapi komitmen tetap perlu kena bayar. Jadi kita kena rancanglah kita punya keuangan keluarga. Itu yang penting. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan di Aura Permata. Ada lagu ini untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Terkongsi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Terus semarakkan semangat bulan kebangsaan. Hari ni ataupun beberapa hari lagi lah. Hari ni dah 29, 28. Hari Senin nanti insyaAllah 31 Ogos. Maknanya 30 hari bulan tu cukup meriah lah. Kalau kat mana-mana tempat, kawasan, daerah. Kita tengok banyak PBT ataupun majlis pembandaran, majlis bandaraya yang mana dah berkongsi lah poster-poster sambutan Ambang Merdeka.
1: Betul. Jadi kat mana-mana tempat pun banyak, Sofi. Meriah kita tahu. Kalau anda mungkin akan pergi ke tempat yang anda suka atau anda tahu kat sini ada artis ni, kat sini ada pengecara favorite dia, contoh
0: apa yang kita nak sampaikan kat sini, kena awasi. Okey, kalau kita bawa anak-anak kecil tempat-tempat orang ramai tu, kena sentiasa pegang pimpin. Kadang-kadang janganlah sebab kita ni leka duk beli-beli barang, kita pun lepas anak kita kat belakang kan. Anak kita pula umur baru 4-5 tahun, tiba-tiba diingatkan ayah mak ayah dia dah jalan ikut orang lain. Lepas tu nak mencari tu bukan satu benda yang mudah.
1: Betul.
0: Orang ramai,
1: orang
0: macam
1: ramai
0: mana
1: kan,
0: kita punya hati tu rasa takut eh. Pucat muka lah kalau tiba-tiba kita tengok anak kita tak ada dengan kita
1: kan.
0: Mana
1: terlepas
0: nak cari orang tengah ramai
1: pun.
0: Dalam otak ni dah macam-macam fikir, kat mana anak aku, kat mana, ada orang bawa ke, ada orang salah ni ke. Jadi kalau kita pergi ke tempat tempat orang ramai ni, kalau bawa anak kecil tu, pegang mereka,
1: pukul-pukul. Awasi anak anda,
0: awasi sentiasa lah.
1: Tak kisahlah anda berada dekat mana pun, awasi tu penting. Dan tak kurang juga, Sofi, ramai juga yang ada buat kenduri kahwin. Macam Kak Jun cakap ni kan, Sabtu Ahad ni boleh gantung kuali.
0: Betul, cuti sekolah.
1: Sebab hari ni pun hari last persekolahan. Jadi banyaklah aktivitinya. Selain nak menyambut Hari Merdeka, ada yang perkahwinan, kenduri semua kan. Ada yang nak balik kampung. Jadi apa yang penting, anda kena rancang segalanya supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Okay?
0: Yeah, betul. Okay, baik. Okay, itu antara perkara-perkara yang boleh kita kongsikan waktu ini di jam yang terakhir ini. Menghampiri ke penghujung, insyaAllah yang terakhir kita akan bawakan sekejap lagi nanti.
1: Terus berhibur bersama dengan kami. Okay tak?
0: Okay, jam.
1: Samtulah.

0: Baik, kita dah berada di penghujung untuk segmen Aura Permata hari ini, hari Jumaat 28 Ogos 2026. Bertemankan Cik Kis dan juga Saufi.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama dengan kami sejak awal pagi tadi pukul 6 pagi sampailah ke hampir pukul 12 tengah hari ini. Semoga sedikit sebanyak perkongsian info dalam rancangan-rancangan ilmu awal pagi tadi, Kis kan?
0: Betul.
1: Di samping hiburan jugalah yang telah pun kami kudarakan. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda lah.
0: Betul. Dan terima kasih juga untuk anda yang sentiasa menyokong kami. Tak kisahlah yang dengarkan siaran kami atau yang menonton di live TikTok, di Facebook. Terima kasih semuanya. InsyaAllah minggu depan kita kembali lagi. Kita bersua lagi. Tugasan kami pun dah berada di penghujungnya. Dari saya Cik Kis.
1: Dan daripada saya Saufi Nawawi.
0: Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye.

0: dari Selata Brau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selata Brau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka menelusuri jejak perjuangan.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Ya, buat semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau. 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih buat rakan sugas tadi Cik Kis dan juga Sofi yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, untuk hari ini anda bertemankan dengan saya DJ D. Untuk sema seterusnya, variasi permata bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, jangan ke mana-mana. Kita terus layan dulu lagu Sampai Jannah. Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

12.43 minit tengah hari. Ya, kepada anda, terutamanya warga Kulai, jomlah datang beramai-ramai beriadah santai bersama keluarga petang hari ini. Ya, hari ini berada di Hutan Bandar Putra Kulai. Bermula 3 petang hinggalah ke jam 8 malam nanti. Ada apa tu? Okey, kita ada program Carnival Community Kempen Internet Selamat. Ya, ini anjuran community dan juga MC-MC. Ada juga di situ, ada deruah Johor FM. Boleh jumpa DJ Hakim, Nurul Lista dan juga Suzy di situ. Okey, macam-macam ada. Ada permainan kanak-kanak supa-dupa, sukan ikan rakyat, ada pertandingan mewarna, wayang pacak, cabutan bertuah dan juga pameran interaktif dan taklimat keselamatan internet. Jangan lupa, bawalah anak-anak kita semua. Kalau boleh, bawalah sekali. Kita bentang tikar kat situ. Kita buatlah ala-ala berkemah gitulah kan. Ala-ala berkelah. Ala-ala berkelah, bawalah kursi meja healing awak tu semua yang ada tu kan. Kan dah beli kan. Bawa, kita duduk kat padang situ ya. Hutan Bandar Putra Kulai. Bermula 3 petang hinggalah ke jam 8 malam nanti. Kita ada wayang pacak, percuma saja wak. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa terus bersama dengan Johor FM, tak kiralah ke mana saja anda pergi. Nak baca sikit lah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Kita ada Haji Capaiman kita dari Felda, Kahang Timur. Nak ucapkan selamat hari lahir buat cucu yang berada di Pulau Indah Kelang. Semoga Muhammad Irfan menjadi anak yang soleh dan berjasa kepada ibu ayah bila dewasa nanti. Amin. Okey, Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Sempah Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat segala penghulu hari. Ucapan kepada isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, untuk Kak Saadiyah Zai Renggam, Mami Renggam, Wak Ali dan isteri Wak Saring Ajib Supangat. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Diana pun ada. Salam variasi permata, ucapan buat semua pendengar setia Johor FM. Hari ini katanya masak ikan kembung asam pedas, pria tumis udang. Wow, sedap eh. Kan, sayur pria ni kalau kita pandai masak, okey lah, tak pahit eh. Kalau yang tu nanti boleh jadi timbul pahit dia tu. Tapi pahit-pahit dia kalau kena dengan rencah dia memang sedap. Kan, macam mana tu, rahsia lah, nantilah kita bincang ya. Kita bincang lah belakang tabi kan. Boleh roger-roger saya. Gitu. Okey, ada juga ni, siapa ni? Kak Jun kita. Kak Jun ni baru siap masak ni. Hari ni Kak Jun masak sebangsa je lauk. Sup cendawan. Tapi sup cendawan dia meriah eh. Meriah. Ada tomato di situ. Lagi ada apa ni? Nampak gayanya macam ada bunga kobis kan. Cendawannya memang penuh lah. Itu memang sedap lah eh. Cendawannya lagi. Lawan pula dengan nasi panas-panas. Ada ikan masin. Wah, sedap. Ikan goreng lagi. Wah, marvellous. Tak pun makan gitu je pun okey kan. Hirup kuah dia memang mantap. Okey, nak menyapa jugalah kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM, katanya seperti Nida Waida yang berada di Senai, Kak Sadia Markum, Wakna, Makni, Abang Ujang dan ramai lagi. Ya, itu dia tadi. Ni Kak Jun kita. Okey, masak apalah anda hari ni? Cerita, bincangan saya. Boleh kita kongsilah kan? Manalah tahu kadang-kadang ada setengah orang ni kan, dia kekeringan idea. Kekeringan idea untuk masak tengah hari ni. Nak masak apa? Ya Allah, peningnya lah kan. Nak masak apalah tengah hari ni? Padahal waktu lauk singgang-singgang pun sedap wah. Kan, lauk singgang gulai cair, asam pedas cair pun sedap. Masak rebus lagi sedap. Tahulah situ kan, daun kunyit wangi. Memanglah sedap kan. Kalau cerita buat makan sedap, saya semua sedap. Tu jangan risau kan. Saya okey je.
Okey. Ha kan. Okey, sekejap saja lagi kita layan lagu Elizabeth Tan dan juga Hazamah. Tajuknya Beku. Ha, apa ya beku tu, ikan ke dalam peti sejuk? Ha, keluarkanlah ya cepat. Ha. Okey, jomlah kita layan dulu lagu ini terus layan Drive FM Permata Selatan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, 1-3 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ di sini. Okey, baiklah, seperti yang sedia maklum, setiap hari Jumaat kita adanya khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda menerusi National FM. Yang mana untuk hari ini kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuknya Merdeka Dihayati, Akhlak Rasulullah Diteladani. Okey, baiklah, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-6 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-9 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1-10 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-13 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM, Permata Selatan.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في محكم تنزيله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعة يلي رحمة الله Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jamaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda takwa ialah kita mensyukuri nikmat keamanan, memelihara kemerdekaan dan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada hari yang penuh berkat ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Sidang jemaah yang dimuliakan, ramai antara kita lahir setelah negara merdeka. Kita tidak pernah tidur dalam dentuman bom. Kita tidak pernah bangun dengan ketakutan rumah akan dirampas. Kita tidak pernah melihat ibu bapa terpaksa meninggalkan tanah air demi menyelamatkan nyawa. Kita mengenal kemerdekaan melalui bendera, lagu dan perarakan. Kita tidak mengenalnya melalui luka. Sebab itulah nikmat yang besar ini kadang-kadang terasa biasa. Anak-anak pergi ke sekolah dengan selamat. Ibu bapa keluar mencari rezeki. Azan berkumandang. Masjid dibuka. Kita beribadah tanpa rasa takut. Apa yang terasa biasa bagi kita mungkin menjadi doa yang belum dimiliki oleh manusia di tempat lain. Inilah wajah kemerdekaan. Bukan hanya bebas daripada penjajah, tetapi bebas untuk hidup, belajar, bekerja, berkeluarga dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana aman. Namun keamanan tidak datang sendiri. Ia dibayar dengan pengorbanan generasi terdahulu. Ia pula hanya akan kekal jika dijaga oleh generasi hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pada minggu ini kita menyambut dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita arah. Kemerdekaan membebaskan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan jiwa. Kerana sebuah negara boleh merdeka tetapi jiwa rakyatnya masih dijajah. Dijajah ketamakan, kebencian, fitnah, rasuah dan kerakusan terhadap kuasa. Jika merdeka hanya pada kibaran bendera, semangatnya akan berakhir selepas sambutan. Jika cinta kepada Nabi hanya pada selawat, cintanya akan berhenti di bibir. Kita tidak mahu kedua-duanya. Kita mahu kemerdekaan yang melahir tanggungjawab. Kita mahu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan perubahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baginda membawa rahmat
yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat maruah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Rahmat bukan sekadar sesuatu yang dibicarakan, rahmat mesti dapat dirasakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Madinah bukan dengan kesamaan keturunan, tetapi dengan kesatuan tanggungjawab. Manusia yang berbeza latar hidup di bawah keamanan yang sama, hak dipelihara, perjanjian dihormati, kezaliman ditolak. Madinah mengajar kita bahawa negara tidak menjadi kuat hanya kerana bangunan tinggi. Negara menjadi kuat apabila manusia tinggi akhlaknya. Empat nilai berikut ini yang perlu kita hidupkan bagi memelihara kesejahteraan, iaitu amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan. Pertama, amanah. Sebelum menjadi Rasul, Baginda telah dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Maka tanda cinta kepada Baginda ialah kita juga menjadi manusia yang boleh dipercayai. Amanah ada pada setiap tangan, pemimpin pada kuasanya, penjawab awan pada tugasnya, peniaga pada timbangannya, ibu bapa pada didikannya, pengguna media sosial pada setiap perkongsian. Jangan bibir berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tangan mengkhianati amanah. Negara tidak selalu rosak kerana satu pengkhianatan yang besar. Kadang-kadang ia bocor kerana seribu ketidakjujuran kecil yang dianggap biasa. Amanah juga menjadi asas tadbir urus yang cemerlang. Institusi Islam mesti diurus dengan cekap, telus dan berintegriti agar keyakinan umat terus terpelihara. Atas keyakinan inilah, marilah kita menyahut semangat yakin tabung haji dengan membina disiplin menabung di tabung haji. Sebagai persediaan menjadi tetamu Allah, amanah membina keyakinan, akhlak pula memelihara hubungan. Kedua, akhlak. Akhlak terlihat pada cara kita berbicara ketika marah dan cara kita melayan orang yang tidak sependapat. Hari ini banyak perselisihan membesar bukan kerana masalahnya terlalu besar, tetapi kerana lidah dan jari tidak dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Hari ini tangan boleh menyakiti tanpa menyentuh. Satu perkongsian boleh menyebarkan fitnah. Satu komen boleh menjatuhkan maruah. Satu tuduhan boleh memecahkan persaudaraan. Jari yang diangkat ketika bertakbir jangan menjadi jari yang digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ketiga, keharmonian. Malaysia tidak dibina oleh satu kaum, satu bahasa atau satu budaya. Kita berbeza tetapi berkongsi tanah air yang sama. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk hidup bersama-sama. Kita hanya perlu cukup beradab untuk tidak saling melukakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya
akan keadaan dan amalan kamu. Allah menjadikan perbezaan untuk saling mengenali, bukan saling membenci. Maka jangan biarkan sentimen kaum, penghinaan agama, berita palsu atau perbezaan politik meruntuhkan keharmonian yang dibina sekian lama. Api kebencian tidak akan bertanya siapa yang memulakannya. Api apabila marak, semua akan terbakar. Keempat, ihsan. Ihsan membuatkan kita tidak sanggup menikmati kesenangan seorang diri. Mungkin di sebelah rumah kita ada keluarga yang menahan lapar. Ada warga emas yang menunggu untuk ditanya khabar. Ada anak yang hampir berhenti belajar kerana kesempitan. Apakah makna kesejahteraan jika ia hanya berhenti di hadapan pintu rumah kita? Kemerdekaan mengajar kita menjaga negara. Ihsan mengajar kita menjaga manusia di dalamnya. Ihsan tidak semestinya bermula dengan wang yang banyak. Ia bermula apabila hati masih mampu merasa dan tangan masih mahu membantu. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kini tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita, negara kita telah lama merdeka. Tetapi adakah jiwa kita juga telah merdeka? Sudahkah kita merdeka daripada tamak yang menghalalkan penipuan? Daripada marah yang melahirkan penghinaan? Daripada taksub yang memutuskan persaudaraan? Daripada pentingkan diri sehingga tidak lagi peduli kepada kesusahan orang lain? Kita mungkin menyambut Maulidur Rasul dengan penuh kecintaan. Tetapi adakah pasangan, anak-anak, jiran dan rakan sekerja dapat merasakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui diri kita? Ukuran cinta bukan sekadar pada apa yang kita ucapkan. Ukuran cinta ialah pada apa yang sanggup kita ubah. Jika benar kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, biarlah amanah baginda terlihat dalam pekerjaan. Kita biarlah kelembutan baginda terasa dalam keluarga kita. Biarlah keadilan baginda hidup dalam keputusan kita. Biarlah rahmat baginda sebagai sampai kepada manusia melalui diri kita. Nilai madani tidak hidup pada slogan. Ia hidup apabila amanah dijaga, akhlak dipelihara, keharmonian dipertahankan dan ihsan dikongsi. Ketika itulah madani dihayati, umat diberkati dan kesejahteraan benar-benar dinikmati. Sidang jemaah sekalian, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, kemerdekaan ialah nikmat yang mahal. Syukurilah dengan menjaga keamanan, bukan merosakkannya. Kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti terlihat pada akhlak, bukan hanya kedengaran pada selawat. Ketiga, amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan ialah benteng kesejahteraan negara. Keempat, negara hanya benar-benar kuat apabila rakyatnya boleh dipercayai, saling menghormati dan tidak membiarkan yang lemah berjalan sendirian. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah ketika tiada siapa melihat, beradab ketika berbeza, membantu tanpa memilih, menolak fitnah walaupun datang daripada kelompok sendiri. Didiklah anak-anak mengenal harga keamanan dan meneladani akhlak baginda. Jangan wariskan kepada mereka negara yang maju tetapi jiwa yang rapuh, bangunan yang tinggi tetapi akhlak yang runtuh. Kibarkanlah jalur gemilang tetapi angkatlah lebih tinggi maruah negara dan amanah. Perbanyakkanlah selawat tetapi hidupkanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana merdeka bukan sekadar penjajah meninggalkan tanah air,
Tetapi apabila sifat yang merosakkan tidak lagi menjajah diri. Maulidur Rasul pula bukan sekadar mengenang kelahiran baginda Nabi SAW, tetapi melahirkan kembali akhlak baginda dalam kehidupan kita. Barakallahu li walakum bilquranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Valensi Permata di Jarafan Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Jarafan Permata Selatan. Ya, ada tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Ya, macam mana pergerakan anda ketika ini? Kita tahu hari ini merupakan hari terakhir untuk bekerja. Hari ini merupakan hari terakhir sekolah kan, sebab cuti. Kita ada cuti seminggu untuk anak-anak kita ini. Jadi pastinya banyak perancangan yang telah disusun atur untuk ahli keluarga kita, untuk apa tu, anak-anak kita yang tinggal di rumah lah ni kan. Pastinya banyaklah jadual ni, dah penuh lah tu, nak buat kerja rumahnya lah, nak susunnya lah, nak mengecatnya lah kan. Tak kurang juga gotong royong keliling rumah kan. Ada juga yang nak jalan-jalan, pergi ke mana, pergi ke KL, pergi ke Melaka, mungkin nak pergi ke Mahar kan. Hari ni dah mula. Apapun perancangan yang telah disusun oleh anda, pastikan ianya berjalan dengan lancar, pastikan ianya semua baik-baik saja. Terutama dari segi kenderaan kita, jangan lupa tengok kenderaan kita tu okey ke tidak, dah servis ke belum. Kalau belum servis, pergilah servis. Kalau kata kan belum ada bajet lagi, kan maklum ni hujung-hujung bulan. Jadi kita tengok servis mana yang patut dulu, yang

rancang perjalanan anda sebaik-baiknya, bukalah aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi kita tengoklah apa yang patut, mana yang boleh dilencongkan, kita lencunglah awal-awal supaya tidak berlaku kesesakan di lebuh raya ketika ini lah kan. Kita faham ni dah mula cuti sekolah dengan jemputan kahwinnya kan, yang mana nak ke Perak, mana nak ke Kedah kan, ada jemputan kahwin di Kuala Lumpur. Jadi kalau boleh kita rancang perjalanan kita itu sebaiknya kan. Kalau kita lalu highway ataupun lebuh raya, memang kita dah tak boleh nak toleh kiri kanan lagi dah, ikut sajalah. Kalau kita lalu bawah ataupun lalu jalan biasa, bolehlah juga kan, lencung-lencunglah jalan tikus tu yang ada. Bukalah aplikasi Waze's ataupun aplikasi apa, Google, Pak Google kita tu, kita tengoklah kan, buat mana boleh dilencung, kita lencungkanlah. Tak apa, lambat sikit tak apa, asalkan selamat. Tak gitu. Okey, jomlah kita layan dulu ni siapa ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Okey, kita dekat Rubia Rubi, kita dari Kampung Sri Gajah Chaah. Salam Jumaat dan yang penuh barakah buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Chaah, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutama bonda yang tersayang di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia. Semoga bonda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga buat pekerja warung Kak Rubi, Nur, Ana, Idan, Daus, terima kasih banyak-banyak tolong Kak Rubi. Dan juga siapa ni? Oh, untuk saya ke? Selamat menjamu selera, kata dia. Okey, ni ada Wanah kita. Katanya tadi tengah masak mihun tom yam. Okey, ni nak pergi yasinan kat masjid. Bolehlah makan sesama dengan kawan-kawan kan. Ucapan salam arwah, arwah pula, aura permata. Ini aura, aura permata pagi tadi Wakna. Sekarang variasi permata ya Wakna ya. Okey, buat salam variasi permata untuk semua rakan-rakan grup SKS, untuk Puan Zumirah Lapis Perpat, untuk Nursia Basiran, Ustazah Nur Halida Basiran, Puan Saimah Gasar Pariyani, Safia Ahmad, Wak Jimah Wa Amin, Ina Mahadi dan semualah, semualah pendengar-pendengar setia Johor FM ni lah kan. Okey, ada juga ni Nur Zul Irma Kawimah. Okey, nak buat ucapannya untuk Puan Zaimah. Katanya sempena birthday dia dari grup SKS yang sambut birthday-nya semalam 27 Ogos. Sana Herwa buat Puan Zaimah Mat. Semoga Allah kurniakan umur yang berkat, rezeki yang berpanjangan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Okey, kepada anda, jangan lupa jomlah datang beramai-ramai ke Hutan Bandar Putra Kulai pada petang ini bermula 3 hingga 6 hingga 8 malam nanti. 3 petang hingga 8 malam nanti dalam program Community Carnival Community bersama dengan MC-MC. Yang pastinya akan menerangkan atau membincangkan tentang keselamatan internet selamat. Okey, kat sana ada DJ Hakim, ada siapa, DJ Suzy dan juga Nurul Lista menemani anda. Dan jangan lupa pada jam 3 petang nanti, dalam lebih kurang 3.15, kita akan sama-sama dengar apa cerita menarik dari Kulai bersama dengan DJ Hakim nanti. Okey, selepas ini ada Sepatah Sehari, ada Vitamin Jiwa, lagi apa, ada Gincu Merah. Ya, untuk anda dan yang pastinya ada Ghazal termasyhur untuk peminat-peminat Ghazal. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: dunia terjengang.
1: Sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
2: Hai Cik Kis.
1: Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, yang ni paling simple. Yang ni orang cakap nice, good. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita saja cakap bagus.
1: Bagus. Bagus dalam bahasa Tamil.
2: Nalla irike.
1: Nalla irike.
2: Betul.
1: Ini kita biasa dengar Tambi sebut kan. Dan Tambi pun dia punya bahasa Melayu dia pun nalla irike.
2: Betul.
1: Betul tak?
2: Saya dah tak perlu ajar lagi eh. Terus Cik Is dah boleh buat ayat sendiri.
1: Dah boleh dah. Boleh. Sekarang. Dia dah jadi semakin hari semakin nalla irike.
2: Nalla irike. Macam tu.
1: Kan, bak kata Tambi lah, lidah tu kena gulung.
2: Gulung.
1: Kan, itu caranya. Baik, lepas ni kalau anda nak sebut perkataan bagus, hebat, good, seangkatan dengannya, nalla irike.
2: Irike, betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, kerekung.

0: Ring.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.

semua. Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni, anda kena dengar. Okey, kebanyakan individu dewasa Kak Ji tahu memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah, terutamanya di bahagian bawah mata kan. Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga, jangan nak suka picit sangat tangan tu eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan aliang-aliang kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepekkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okey? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan, yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumera.

serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jum Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Power keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

0: Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, baiklah, kepada anda peminat setia Ghazal yang pastinya jam ketiga yang terakhir ini, kami telah sediakan rancangan Ghazal termasyhur untuk anda, peminat-peminat Ghazal, terbitan Sofi Nawawi. Dan sekitar jam 3 petang nanti, kita akan layan lagu-lagu ataupun muzik tanpa henti. Dalam masa yang sama, kita akan tunggu juga laporan-laporan dari Kulai sempena dengan Carnival Community bersama dengan DJ Akim. Dan selepas itu, pada jam 4 petang, kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Ghazal termasyhur.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Keluang Ghazal yang dipimpin oleh saudara Tumen Talib. Penyanyi kumpulan ini adalah Nura dan Fahmi Jaafar. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod seterusnya Minggu Hadapan. Semoga anda telah terhibur.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: ¿Sabes?
1: Dari Selata Brau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selata Brau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Variasi Permata. Di petang hari ini, okay, seperti yang telah saya janjikan tadi, kita akan bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di Hutan Bandar Putra Kulai dalam program Carnival Community Campaign Internet Selamat. Itu dia tadi. Okey, kita jangan buang masa lagi lah. Kita bersama dengan mereka yang mana di sana ada DJ Nurul dan juga Hakim. Hello.
1: Yeah. Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Ya. Okey, Di. Terima kasih memberi laluan kepada kami berdua untuk laporan yang pertama. Yeah. Okey, kami di sini yang seperti dikatakan di Hutan Bandar Putra Kulai sebenarnya dengan program Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kulai. Yeah. Jadi, apa kita nak sampaikan pada pendengar?
2: Baik, kita nak menjemputlah rakan-rakan yang berada berdekatan, baik yang berada di Kulai ke kan, betul, jemputlah datang. Kita punya program ini bukan setakat pengisiannya ada taklimat dan sebagainya, bukan setakat orang kata program kerajaan yang kosong-kosong yang ada taklimat je, tapi ada banyak pengisian menarik. Macam sekarang ni kita ada tengah berlangsung pertandingan mewarna, kemudian kita ada banyak lagi aktiviti menarik macam di sebelah petang kalau tak silap Hakim, kita akan adakan sukan ingkar rakyat dan juga race walk dan sebagainya. Kami, saya lupa nak bagi tahu yang kami di Johor FM juga berada di sini bersama dengan tiga barisan penyampai radio kami. Saya ada Hakim, ada Nurul, ada juga Suzy di sini.
1: Dan rakan-rakan kami dapat teknikal pun ada untuk bersama
2: dengan
1: kami. Okey, dan jangan lupa yang menarik ya, program ini insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat YB Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Kalau sebelum ni saya bersama dengan dia di Sabtu lepas, okey, dekat daerah Sudai. Tapi hari ni dekat sini juga kat Kulai. Maksudnya dua kali saya jumpa.
2: Awak dah boleh ikutlah semua program dia.
1: Tengok jadual saya ikut je pun. Kan, okey. Saya nak kongsikan juga bersama dengan anda apa yang akan berlangsung pada petang ini. Kita juga akan tetamu yang akan hadir bersama dengan kami, Tuan Syed Isa Asagom, merupakan pengarah Sunjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Johor. Tuan Haji T.S. Rizal Abdul Malik, pengarah kanan Sunjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Wilayah Selatan. Kita ada juga.
2: Ya, itu dia. Kita ada siapa lagi di sini? Banyak sebenarnya. Timbalan Menteri kita lah, YB Tunisi, Timbalan Menteri Komunikasi yang akan hadir lebih kurang pukul 4 kejap lagi sebenarnya. Dah nak mula dah majlis perasmian. Jadi kalau anda berada berdekatan, jemputlah datang. Kejap lagi je nak mula ni.
1: Betul. Dia tak lama sekejap je, sampai pukul 8 malam je hari.
2: Ya, betul. Dan nak dikongsikan juga kalau sebelah malam tu ramai yang tertanya, ada apa je sebelah malam? Betul. Dekat kawasan ni, Hakim kan orang Kulai kan? Nurul Hakim. Nak claim sikit lah. Kita kalau dekat kawasan ini, di Hutan Bandar Putra ini, malam ada putra ke tau sebenarnya. Jadi apabila dapat tahu malam ada putra kawasan ini, jadi program itu dilewatkan hingga pukul 8 malam. Jadi kepada yang datang di sebelah petang, lewat petang tu, bolehlah anjakkan lagi datang ke sini hingga malam-malam ada putra.
1: Okay. Dan itu tanya laporan kita berdua.
2: Betul.
1: Kita nak beri laluan kepada berita pukul 4 petang. Okey, kita akan beri seketika dan nantikan kami untuk laporan seterusnya. Kita akan bersama mungkin dengan Suzy Zafani dan daripada rakan kita. Kita ada Suhana, kita ada Noria, kita ada Wati, kita ada Ina, kita ada Alung dan juga kita ada Syahrin. Yang bersama dengan kami sini, kru dari Johor FM turun padang untuk bersama dengan anda. Okey? Kepada rakan kita.
2: Balik kepada diri, silakan.
0: Okey, terima kasih Nurul dan Hakim. Okey, itu tadi laporan dari Hutan Bandar Putra Kulai, yang mana ada program Carnival Community Campaign Internet Selamat. Jadi jom ramai-ramai hadir ke Hutan Bandar Putra Kulai. Jadi kita terus layan lagu selepas ini, Shilong 7 untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, radio pelan nombor 1 bangsa Johor. Okey, pada jam yang keempat tadi kita dah sama-sama dengar muzik tanpa henti selama 1 jam. Tak sampai 1 jam lah sebab kita ada dengar sikit laporan berkenaan dengan program kempen internet selamat, iaitu Carnival Community Kempen Internet Selamat di Hutan Bandar Putra Kulai, bersama dengan DJ Hakim dan juga Nurista. Okey, pada jam berikutnya nanti kita akan sama-sama juga dengar laporan sekali lagi berita kawan kita mungkin bersama dengan Suzy nanti di Hutan Bandar Putra Kulai sekali lagi. Okey, kepada anda di luar sana, macam mana, okey ke tidak kan? Kita tahu ramai yang pusu-pusu untuk balik kampung sebentar saja lagi. Yang maklum kita cuti seminggu lah ni pastikan anda isikan masa anda itu terbaik, banyakkan aktiviti bersama ahli keluarga kita. Okey, sama-sama kita bersihkan halaman rumah kita barangkali kan. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa hadir ke program-program yang telah diatur untuk anda. Program apa tu lah?

Yang penting kita boleh pergi ke program Maha di Maib Serdang, yang mana bermula hari ini berlangsungnya Maha di Maib Serdang, yang mana Kerajaan Negeri Johor turut serta dalam pameran tersebut. Pelbagai aktiviti diadakan, juga terdapat banyak menu selera Johor berada di sana. Dan juga tidak ketinggalan persembahan kebudayaan dari negeri Johor. Ada tarian zapin, kuda kepang dan lain lagi. Boleh tonton di sana. Bermula hari ini sehingga 6 September nanti. Seminggu cuti sekolah, dia pun seminggulah juga buka pameran di sana. Okey, macam-macam lah ada kan. Jangan lupa bawa troli lah. Kita faham tu awak dengan pokoknya, pasunya nanti. Kan macam-macam lah ada kat sana. Kecuali ibu bapa je tak ada. Gitulah kan. Okey, jangan lupa juga sambil-sambil itu bolehlah tinjau-tinjau kepada anda yang masih lagi belajar. Untuk semua warga Johor, rakyat Johor, bangsa Johor, yang mana Yayasan Pelajaran Johor kini membuka permohonan bagi 3 inisiatif bantuan pendidikan, iaitu skim bantuan pendaftaran biasiswa kenangan Dato' On, biasiswa pasca siswa Zah. Yang mana bantuan ini merangkumi pelajar baru IPT, pelajar sekolah menengah serta pelajar sarjana dan doktor falsafah yang berkelayakan. Jadi permohonan masih lagi dibuka sehingga 7 September 2026. Jadi macam mana kita nak dapatkan tu? Bolehlah layari portal rasmi ataupun media sosial Yayasan Pelajaran Johor untuk syarat kelayakan dan juga permohonan. Ya, itu dia. Jadi kita sama-sama tengoklah nanti ya. Okey, baiklah, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.17 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.21 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.23 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.25 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.
4: Johor FM.

Ya, 4.41 minit petang. Itu tadi lagu Tenda Biru. Mungkin ada yang bakal melangsungkan perkahwinannya pada hari esok. Okey, esok memang pastinya banyaklah jemputan kahwin sana sini lah kan. Sedia je lah sampai duit rayanya. Bukan sampai duit raya, salam kokotnya. Kan, mungkin besok ramai yang penuhlah jalan raya lah eh. Dah macam hari raya. Okey, kepada anda yang menyambut menantu pada hari esok, selamat terima menantu lah eh. Selamat melangsungkan perkahwinan buat semua para mempelai. Didoakan semoga bahagia hingga ke jannah. Timang anak secepatnya. Jadi kan keluarga kita jannah. Apa? Keluargaku, syurgaku. Gitulah. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa hadir ke program Community Carnival Community Campaign Internet Selamat di Hutan Bandar Putra Kulai. Bermula sekarang ini. Dah mula dah pukul 3 petang tadi sehingga jam 8 malam nanti. Macam-macam aktiviti ada. Okey, kepada anda di luar sana, mana yang nak hadir ke perayaan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos nanti, semuanya dah bersiap sedialah kan. Okey, penutupan jalan di beberapa tempat. Okey, jalan yang ditutup bermula pada 28 dan juga 29 Ogos 2026 bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, jalan P2A, jalan P2T, jalan P2S, jalan P2W dan juga jalan P2Y. Ya, itu yang akan tutup pada hari ini dan juga esok. Esok mungkin raptai lah tu kan. Okey, apapun bersiap sedialah anda. Kalau nak pergi ke tempat tersebut, carilah jalan lain, pusing lah . Okey, kepada rakan-rakan pendengar kita, mana yang dah bersiap sedia nak balik tu. Okey, pastikan Swiss komputer anda telah ditutup dengan rapi, dengan betul. Kan, sebab kita nak cuti panjang lah ni kan. Bukan anak-anak saja yang cuti sekolah panjang seminggu. Tapi ibu bapa juga yang mana bekerja, mereka cuti panjang. Bermula esok, esok hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin, 3 hari panjang lah tu. Ada yang sambung lagi kan, hari Selasa kan. Jadi kita kenalah bersiap sedia. Bukan siap sedia apa, kemaslah meja kita sebaiknya. Jangan biarkan komputer anda hidup ataupun menyala selama beberapa hari anda bercuti itu kan. Kita kalau boleh nak berjimat-cemat lah kan. Kalau tak berjimat-cemat pun, kita jagalah keselamatan elektrik di pejabat kita. Okey, kita layan dulu lagu Isi atau Kulit Search untuk anda yang mana dalam kenderaan. Jangan tu, jom kita karaoke dulu lagu ini. Drive FM Permata Selatan.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

Valensi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, terima kasih buat rakan-rakan pendengar kita yang mana menyapa saya di ruangan Muka Buku. Kita ada Ina Mahadi, ada Samsuri Sam, Aini Ishak, Tan Tari dan Mas Mira pun ada. Yanida Wahida, ada Muhammad Muhaimin, Abdullah Ali, Ramli Lee, Ismail Musa, Ismail, Hashim Ponorogo pun ada. Okey, Marfu Apalan, Jus Pengiran, Asadini, Abdul Wahab, Tumiar Idawati, Al Azmi, Abang Gemas, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Aduka Semerah Hati, Ya Wak Jima Wak Amin, Hazrul bin Ramli pun ada. Dharma, Indar, Pak Yul, Abdul Rahman Man, Nini Ani, Aki Aka pun ada. Kamaruz Zaman Kamar, Ismail Musa, Amiruddin pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dipudahkan segala urusan anda. Okey, jangan lupa pada jam 5 petang sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di

0: Generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Okey, dekat ni pernah tutup lama tak?
2: Saya tak pernah tutup.
1: Tak pernah tutup. Setakat ni alhamdulillah lah berniagalah.
2: Kita just macam
1: kalau tutup,
2: cuti biasalah. Public holiday saya buka. Kadang-kadang bila cuti sekolah adalah seminggu bawa anak ke. Kadang-kadang macam itulah. Kadang-kadang kita terus je berniaga, tak ada cuti.
1: Okey, zaman sekarang mudah kalau ikutkan untuk berniaga. Kita ada platform media sosial. Okey, TikTok, Facebook dan sebagainya lah untuk kita memperluaskan perniagaan. Adakah Syirah menggunakan platform tersebut dan bagaimana sambutan apabila mereka melihat media sosial?
2: Saya memang tak nafikan media sosial sangat membantu dengan zaman sekarang ni. Dulu kita berniaga offline, tak ada media sosial.
1: Mulut ke mulut,
2: ya? Yeah. So sekarang platform ni memang sangat membantu. So saya dapat efek dia, rupanya ramai lagi yang tak tahu produk saya. Saya ingat dah ramai yang tahu kan. So bila saya buat live TikTok semua, saya bercakap, ramai yang datang, orang luar datang nak mencuba semua. Saya cakap, pernah rasa? Tak pernah rasa. First time datang. So saya cakap, wow, platform ni sangat-sangat membantu. Dalam 20%, 30% saya dapat customer yang baru.

0: Piss, piss on air.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: minit petang. Sekejap je masa berlalu eh. Adalah nak balik dah ni ha. Okey, kepada anda di luar sana, hati-hati memandu ketika ini yang pastinya waktu ini merupakan waktu kemuncak lah eh. Mana beberapa orang nak balik, mana orang nak pergi nak balik kampung. Kita tahu hari ini merupakan hari terakhir bekerja dan juga sekolah. Masing-masing cuti panjang lah selepas ini. Mana yang nak jalan jauh, rancang perjalanan anda sebaiknya. Okey, mengikut ramalan cuaca negeri. Untuk hari ini, malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Esok pagi katanya jerebu. Jadi hati-hatilah memandu lah eh. Mana yang mandu bergerak awal pagi tu, hati-hati. Kalau boleh kita sentiasa pasang lampu tinggi, bukan lampu tinggi. Sangat kalau ada orang kat depan tu, tosalah pasang lampu tinggi ya tak? Jadi bila kita pasang lampu tu, nampaklah ada kenderaan di hadapan kita. Kadang kita tak perasan bila berlaku jerebu ataupun kabus yang tebal kan. Bila kita tidak pasang lampu, bukan tak pasang lampu, dia lampu dia rendah ataupun lampu dia malam kan. Jadi ada ketika bila keadaan itu berlaku, tak nampak rupanya ada kenderaan di hadapan kita. Ingat kita jalan sorang-sorang malam-malam hari tu, idak lah ya. Rupanya ada kawan lain. Okey, apapun rancang perjalanan anda sebaik-baiknya. Okey, hati-hati memandu. Hati-hati juga tengok anak-anak kita bila kita berada ataupun berkilar, berkimah di mana? Di tepi laut barangkali, di tepi sungai, di air terjun. Jadi kena pandai baca alam lah eh. Pandai baca laut. Keadaan-keadaan begitu yang mana kemungkinan kita tak nampak. Tiba-tiba anak kita berada di gigi air. Jadi kena rajin lah tengok anak-anak kita. Sentiasa ingatkan mereka. Kalau pergi ke tempat-tempat gini, pegang baju mak ayah. Kan, kadang kita ni dah tak cukup tangan, mana belanjanya lah kan. Mana nak tarik trolinya kan. Jadi anak kita ni mintalah dia peganglah baju kita, peganglah tangan kita ni. Supaya tidak tercecer kan. Itu sahaja risau. Selain daripada itu, jagalah juga kesihatan kita dalam musim jerebu ni. Pakai pelitup muka. Pakai pelitup muka supaya selain dari kita batuk dan sesema, dia boleh mencegah kita dari musim, mencegah kita ataupun mengawal keadaan diri kita dengan keadaan jerebu ketika ini. Mungkin keadaan kita ni taklah kata orang membimbangkan. Tapi apapun, kita ni kena ambil langkah yang berjaga-jaga. Okey, sebenarnya kita menanti arahan sugas kita yang berada di Kulai. Nak dengarlah laporan dia apalah kan. Okey, tak apa, kita layan dulu lagu Wasini selepas ini. Joy FM Permata Selatan.
1: Ismail.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, baiklah, seketika kita bersama dengan rakan setugas yang berada di Hutan Bandar Putra Kulai bersama dengan Cik Hakim kita. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Hakim. Macam mana? Okey ke tak? Silakan.
1: Ya, Kadi. Saya cuma nak ceritakan dekat sini memang sangat meriah. Sebab baru sementara tadi berlangsungnya majlis pelancaran yang dilancarkan, yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi kita YBTO Ni Ching, dan beliau juga sempat untuk memberikan sedikit ucapan, dan begitu juga kita dapat memperdengarkan ucapan daripada pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Johor, Tuan Syed Isa Al-Saghov. Dan program hari ini macam yang kami ceritakan sebelum ini adalah bertujuan untuk mendedahkan tentang kepentingan internet dan juga bagaimana dari segi keselamatan internet ini. Dan kalau Hakim nak ceritakan dari segi ucapan perasmian tadi, memang kita dapat dengarkan bagaimana internet ini menjadi ruang yang sebenarnya kalau digunakan dengan cara yang tak betul memang akan mendapat hasil yang sangat negatif, sangat teruk. Jadi menerusi program macam ginilah kita dapat memberikan pendedahan tentang bagaimana internet itu perlu digunakan dengan cara yang selamat, dan bagaimana kita sebagai seorang orang dewasa, sebagai ibu bapa, dapat mengawal anak-anak kita ini daripada menjadi mangsa-mangsa yang diperdaya oleh scam-scam dan sebagainya. Itu merupakan antara intipati utama tentang program ini. Dan Hakim nak kongsikan betapa meriahnya program hari ini. Baru tadi selesai sesi cabutan bertuah dan masih lagi akan diteruskan dengan pengisian-pengisian di sebelah malam. Ada wayang pacak. Dan sekarang ini masih lagi berlangsung untuk mencari pemenang-pemenang bagi pertandingan-pertandingan mini. Acara mini yang dipertandingkan tadi. Macam tadi ada bowling, bowling di atas tanah, dan juga kita ada baling tin dan sebagainya. Dan ada kawan kita, kru Johor FM juga baru menang cabutan bertuah tu. Hakim tak perasan siapa, mungkin DJ ke tu. Tapi tak apa, Hakim ucapkan tahniah lah. Dan itu antara kemeriahan kita di Hutan Bandar MPKU bersempena dengan program kempen komuniti internet selamat peringkat daerah Kulai 2026. Sekian, saya rasa itu sahaja daripada saya di sini. Kembali kepada di.
0: Okey, itu dia tadi. Terima kasih banyak Hakim. Jumpa lagi nanti. Okey, itu dia tadi. Hakim dengan dengan ceritanya di Kulai. Okey, anda macam mana? Kan? Okey ke tidak tu? Okey, apapun, terima kasih buat rakan-rakan tugas semua yang telah melapor sedikit demi sedikit bagaimana suasana di sana. Apapun, kepada anda, saya dah mengakhiri tugas saya untuk hari ini. Jangan lupa selepas ini kita ada alunan Kalamullah. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk Variasi Permata pada hari ini bertemankan dengan saya DJD sehingga ke jam yang terakhir. Okey, mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Jangan lupa jaga diri anda, jaga keluarga, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi di lain masa di minggu hadapan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.
2: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang.

0: Hai, saya Syira, generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Kalau ada di kalangan para pendengar, mungkin nak mengetahui lebih lanjut, nak tengok produk Popia SS Ali ni, bagaimana?
0: Okey, boleh tengok saya di platform-platform media
1: sosial.
0: Sosial tu dengan search Popia SS Ali by Zamish Syira.
1: Okey, Zamish tu
0: nama suami saya, Syira tu saya. Sebab Popia SS Ali ni kan ramai keluarganya. Keluarganya besar. Jadi kita letakkan highlight nama di situ, itu yang kita punya sendirilah. Memang turun daripada ayah ke kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Alhamdulillah bersua kita di udara Johor FM Permata Selatan bertempatkan saya Syamito. Okey, Tuan Insya perlu selamat hinggalah ke pukul 12 malam untuk melodi Permata bagi edisi hari ini Jumaat 28 Ogos 2026 dengan waktu sekarang pukul 6.18 minit petang. Okey, pertemuan untuk petang ini macam biasa setiap hari Jumaat kita bersama dalam rancangan Alunan Kalam Allah dan bersama dengan pagi Ustaz Muhammad Hambali bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Sihat wal afiah.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ini surah Al-Masad Ustaz.
1: Betul, insya-Allah.
0: Okey, dan kepada anda yang ingin turut bersama-sama turut sertai dalam rancangan Alunan Kalamullah untuk memperdengarkan bacaan anda dalam masa-masa untuk kita perbaiki bacaan kita, betulkan makhrajnya, betulkan tajwidnya, insya-Allah. Boleh hubungi kami di 0722431000, 0722441000 dan juga 0722451500. Sebentar nanti kita dengarkan dahulu bacaan yang akan diperdengarkan oleh Hamba Pagi Ustaz terlebih dahulu dan sebenarnya beri peluang dan juga ruang kepada anda untuk mencuba mendengarkan bacaan anda. InsyaAllah Ustaz, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Demikian tadi surah Al-Masad yang telah pun yang diperingatkan oleh Hamba Agi Ustaz. Dan sekali lagi kepada anda yang ingin untuk turut serta bersama mendengarkan bacaan anda untuk sama-sama kita pelajari ilmu Al-Quran ini, okey, makhrajnya, sebutannya, tajwidnya, boleh hubungi kami sekali lagi 0722431000, 0722441000 dan juga 0722451500. Laju petang Ustaz, eh. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, Johor FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Hairudin dari Kota Tinggi.
0: Encik Hairudin dari Kota Tinggi, silakan Encik Hairudin.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب

0: الحق باب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Encik Hairudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello Johor FM, selamat petang.
2: Assalamualaikum Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan, siapa nama? Siapa nama puan?
2: Kak Ima dari Pekan Enas.
1: Kak Ima Pekan Enas. Okey, silakan.
2: Okey.

0: חרבים ואתה במקום אגנה אנחנו מעלו ומקזב תייסלן הרמזת הלחב ואמרתו חמלתב אידידיה חבלו ממסד صدق الله العظيم
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kepada anda yang ingin untuk terus serta bersama untuk sama-sama kita perbaiki bacaan kita bersama. Jangan malu, jangan segan, okey. Ini adalah platformnya untuk kita sama-sama perbetulkan, perbaiki bacaan kita. 07-2243-100, 07-2244-100 dan juga 07-2245-100. Silakan Ustaz.
2: Baik, pertama tentang bacaan Encik Khairuddin. Baik. Setiap daripada sebutan-sebutan yang huruf yang nipis dan huruf yang tebal itu perlu dibezakan. Iaitu sebagai contoh kalimah saya, ya itu adalah bukan huruf yang tebal. Jadi kalau kita baca sayaus baru masuk huruf sad tu yang hurufnya yang tebal. Itu ada satu. Dan kemudian kedua adalah sama dengan yang kedua tadi, siapa Kak?
1: Daripada perkananas.
2: Setiap waqaf yang kita tidak ada padanya mad asli, itu kena berhati-hati. Contohnya kalau kita sebut tabat siada abilah ma aghna anhu malhu wa ma kasab. Jadi kalau waqafnya itu adalah tidaklah sampai kepada adanya harakat, maknanya wa ma kasab terus, bukan wa ma kasab. Dia akan jadi seperti mana adanya harakat. Kemudian yang ketiga, kalau boleh kita memberikan kepada satu kekuatan untuk kita kalau menjadi orang yang membaca, kalau boleh walaupun kita dah hafal, tapi kalau boleh lebih cantiknya kita melihat juga mushaf. Supaya tidaklah terlalu lari daripada bacaannya, dan kemudian tidaklah terhilang daripada huruf-huruf yang terkait dengan bacaan yang ingin kita sampaikan. Dan kemudian yang terakhir, kalau boleh kita ambil daripada sebutan-sebutannya untuk Encik Khairuddin tadi adalah daripada huruf-hurufnya jangan semua ditebalkan. Dan perempuan Kak Ima tadi mungkin percubaan gugup mungkin barangkali, tapi ala kuli hal, terima kasih kepada dua orang pendengar yang sudi untuk berkongsi bacaannya dengan kita pada petang, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, itu dia tadi. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, Johor FM, selamat petang. Hello, selamat petang, Johor FM. Hello. Ya. Siapa jalan ni? Hello, ya, ya, ya, ha. Ha, siapa kat talan ni? Dia main hello-hello je. Okey, hello. Baik, panggil seterusnya. Johor FM, selamat petang.
3: Selamat petang.
1: Ya, siapa kat talan ni?
3: Saya, Muhammad Yusak.
1: Muhammad Yusak? Okey, baik. Silakan Cik Muhammad Yusak.
3: Ya.
1: Silakan, bacanya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Saya cuma belajar lagi.
2: Sama-sama kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum. Baik, terima kasih Cik Yusak. Baik, bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Johor FM, selamat petang. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa di talian ni?
4: Muhammad Aman Azmi.
1: Muhammad Aman Azmi. Okey, baik, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Encik Umar Nazmi, Ahmad Nazmi tadi. Okay. Baik, kita silakan Ustaz.
2: Baik, ada dua pendengar tadi. Kita mendengar pertama, saya suka kepada sebutan yang jelas daripada pendengar kita yang ketiga tadi ini, iaitu Ahmad Yasa, Yasa tadi.
1: Ahmad Yasa.
2: Jadi kalau kita perhatikan kepada beberapa sebutan yang kalau kita tengok tertibnya dan tertilnya itu tertib dan tertilnya itu mahal. Jadi tidak terlalu apa bergesa-gesa dan tidak terlalu laju. Kemudian kepada saya rasa adik Ahmad kita tadi, masya-Allah, sebutannya saya suka pada huruf ha-nya, huruf dengung apa sebutan dengungnya. Tahniah atas bacaan yang sangat baik, dan cuma sedikit pada saya untuk kita perbaiki. Kalau huruf ra itu ditebalkan sedikit, kerana huruf ra ni dia ada sensitif sikit pada tajwid, kerana huruf ra ni dia akan banyak perbahasan. Jadi kalau akan datang, maknanya saya sulana oron, maknanya sebutan tu jelas dengan bunyi kepada sebutan yang tebal lah, na oron za, bukan na ron, na ron. Jadi macam terlalu nipis. Sebutannya ra bunyi juga, tapi maknanya untuk akan datang itu adalah perlu ditebalkan. Kalau nak tahu tebalnya, muncung sahaja mulut, insyaAllah dia akan jadi tebal.
1: InsyaAllah. Okay.
2: Wallahu a'lam.
1: Semua ilmu tu. Ha, bagaimana skill tu. Baik. Kita akan break seketika kembali sebab sini. Dan sekali lagi kepada anda ingin untuk sama-sama mendengarkan bacaan anda, untuk sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita perbaiki, boleh hubungi kami 07-2243-100, 07-2244-100 dan juga 07-2245-100 semuanya dalam rancangan Alunan Kalamullah.

0: Johor FM Permata Selatan daripada Abdul Rahman Muhammad dengan lagu bertajuk Lau Kana by Nana. Okey, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey dan merindui umatnya. Kita tak pernah berjumpa, kita tak pernah dengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda amat rindukan, amat sayangkan dengan umatnya. Dan kitalah umatnya. Okey, jadi sama-samalah kita perbanyakkan juga selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah. Dan baiklah, kita bersama lagi bersama dalam rancangan Alunan Kalamullah. Ya, bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman. Dan kita hari ini untuk surah Al-Masad. Tadi kita dah pun dengarkan 4 orang pemanggil. Dan pada anda yang ingin untuk mencuba mendengarkan bacaan anda, jangan malu, jangan segan, insyaAllah. Hubungi kami 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100. Hello, Johor FM. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa talian ni?
1: Ajmain Air Tawar 2.
0: Encik Ajmain Air Tawar 2. Silakan, silakan Encik Ajmain.
1: Terima kasih Ustaz, terima kasih DJ.
0: Sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها هبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih Encik Ajmain. Okey, baik, itu dia orang Air Tawar dua tadi bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello Johor FM.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa talian ni?
2: Saya Suhaimi daripada Keluang.
0: Encik Suhaimi.
2: Ya.
0: Baik, silakan Cik Suhaimi bacaannya.
2: Soalah apa dia? Ayu Al-Masad.
0: Ya, Al-Masad. Jangan tukar surah.
2: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Baik, terima kasih tuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Baik, dua-dua pendengar, kalau boleh kita fokuskan dua-dua itu adalah pada sebutan huruf ha dan ha. Kita pernah menyentuh dua sebutan ini. Kalau untuk kita nak pastikan di mana dan bagaimana, kalau huruf ha yang kalau hari ini di Johor biasa dengan ha nipis, orang beritahu ha nipis ini, hendaklah disebutkan dengan mengeluarkan angin dahulu baru ada suara. Kalau huruf ha, ha simpul ataupun ha bulat itu adalah huruf yang disertakan suara dengan anginnya serentak. Jadi kalau dalam surah Al-Masad ni ada dua keadaan. Yang pertama huruf qalqalah yang agak banyak. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan huruf ha dan ha tadi itu. Ya, fi, ji, di, ha. Persebutan ha. Jadi ada ha dan ha. Jadi perlu ada pembezaan-pembezaan kerana dia akan ada terkait dengan makna kalau huruf ha dan ha nya adalah tidak dibezakan. Jadi antara dua tadi itu, dan kita kena tahu bahawa qalqalah ini ada tiga kedudukan ataupun tiga dia punya apa bahagian. Ada sebahagian ulama tajwid mengatakan bahawa sebutan tiga tu boleh jadi namanya sughra, wusta, kubra. Boleh jadi namanya adalah qalqalah sughra dan kubra. Ya. Boleh jadi juga dengan qalqalah sughra, kubra dan akbar. Jadi yang ada di dalam dalam surah Al-Masad ini adalah qalqalah yang dinamakan dengan akbar, iaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Maknanya kalau qalqalah yang diwaqaf tanpa ada sabdu itu qalqalah kubra. Kalau qalqalah yang ada sabdu pada waqafnya itu disebutkan dengan qalqalah akbar. Jadi itu mungkin sebagai pengulangan, dan saya cukup yakin dan pasti kalau pendengar-pendengar di Johor ini sekolah agamanya itu clear yang itu. Maknanya cuma sekadar pengulangan kita, maknanya ada dia punya tempoh. Maknanya ada dia punya tempoh kalau disebutkan dengan qalqalah akbar itu dalam surah Al-Masad ayat yang pertama yang kita telah bacakan tadi. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu dia tadi. Baik, kita akan bahas ketika kembali selepas ini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan, bila waktu dah pukul 6.44 minit petang. Okey, masih lagi bersama dalam rancangan Alunan Kalam. Wah, jika tadi kita dah pun dengarkan beberapa pemanggil memperdengarkan bacaan mereka, seronoknya kita nak hibah juga berkaitan dengan surah Al-Masad ini. Surat, apakah yang unik daripada surah ini dan apa pengajaran yang kita boleh pelajari dalam surah ini?
1: Ada salah satu tafsiran daripada seorang ulama yang nama Imam Al-Alusi. Dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani, beliau menggariskan ada beberapa perkara penting dalam surah ini. Adalah terkait dengan namanya adalah Abdul Uzza atau namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini diberikan balasan oleh Allah SWT bukan sekadar dianya sendiri, tetapi isterinya sekali dapat, kerana ianya terhubung dengan permusuhan dia dengan Nabi SAW. Jadi ada beberapa perkara yang dibawakan oleh Imam Al-Alusi. Yang pertama, ayat ini ataupun surah ini mengajar kepada kita bahawa keakraban dan juga silaturrahim, hubungan kekeluargaan, tidak akan memberikan satu jaminan untuk dia akan selamat, melainkan dia mesti beriman dengan Nabi SAW. Kalaulah kita lihat tentang kedudukan dan kemuliaan keturunan, maknanya nasabnya itu adalah termasuk kepada nasab yang mulia daripada Bani Quraisy, Bani Hashim dan juga Bani Quraisy, maknanya Bani Abdul Muttalib, maknanya dibawakan daripada Quraisy yang ada satu nama yang besar. Tetapi akhirnya keakraban, kekeluargaan itu tidak mampu untuk membawa dia dalam jalan keselamatan. Ni Imam Al-Alusi kata, maknanya sebenarnya apa yang telah dia dapat, sepatutnya syurga itu mudah untuk dia. Pertama, keluarga Rasulullah. Yang kedua adalah terkait dengan tangannya yang kuat. Tangan yang kuat di sini adalah tentang tentang tangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala, kan, tentang kecelakaan tangan dia. Tangan dia ni maknanya, kata para ulama tafsir khusus Imam Al-Alusi, Abu Lahab ni dia sangat membantu Quraisy. Kalau apa pertolongan Quraisy nak, dia akan bantu. So maknanya backupnya kuat. Dan bahkan dia sendiri sebut katanya bahawa untuk Muhammad, anak saudara aku ni, aku pernah bantu dia banyak. Tetapi ketika mana dengan bantuan tadi tidak diiringi dengan keimanan, maka juga tidak akan terlepas daripada azab api nerakanya Allah SWT. Jadi pertama kekeluargaan, kedua daripada tangan, bahkan yang ketiga disebutkan dengan harta. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahkan hartanya banyak, sehingga itu sebutkan dalam wa imra'atu hammalatal hatab, apa, isterinya pun akan bawa apa, kayu api. Ada dua riwayat. Pertama mengatakan kenapa dia akan bawa kayu api, kerana waktu itu dia selalu tabur duri-duri untuk Nabi SAW pijak. Dan yang kedua mengatakan dia ni kaya tapi kedekut untuk simpan kayu api diberikan kepada orang yang susah. Jadi kekayaannya sepatutnya yang telah pun ditunjukkan oleh Sayyidina Abdul Rahman dan Sayyidina Abdul Rahman dan Sayyidina Uthman, orang yang kaya, sahabat yang kaya, ada balasan dan kesan daripada kekayaan, akhirnya syurga. Tetapi Abu Lahab, walaupun dengan kekayaannya, maka dia tidak dapat pun meraih syurga. Tiga. Kemudian yang keempat katanya adalah tentang lidah. Lidahnya kalaulah duduk dengan Nabi, setiap tempat yang Nabi pergi dia akan pergi. Tetapi setiap tempat yang Nabi pergi dia akan pergi adalah dengan menafikan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi surah Al-Masad ini adalah memberikan gambaran, kata Imam Al-Alusi, sebenarnya peluang untuk masuk ke syurga sangat mudah untuk Abu Lahab, tetapi dia telah meletakkan pengingkaran yang besar dan jelas kepada Nabi SAW. Sebab itu kata sebahagian para ulama dalam tafsiran-tafsiran yang saya baca hari ini adalah mengatakan bahawa kita ni kalau amal dah tak banyak, maka jangan bangkang apa yang Nabi bawa terlalu banyak. Maknanya dengan keadaan kita yang terlalu kurang dalam beramal, maka diajar kepada kita bahawa apa yang telah Nabi sampaikan diambil. Sebab itu ketika mana Nabi SAW mengajak kepada orang-orang Quraisy daripada keturunan beliau, iaitu baginda Nabi SAW panggil. Ini adalah satu antara guru kami sebutkan bahawa adabnya dengan orang tua, tangannya jangan diangkat, akan jadi macam tangannya Abu Lahab. Kenapa? Sebab Allah laknat kepada Abu Lahab punya tangan. Kenapa pada waktu tersebut, ringkas ceritanya, Nabi panggil seluruh keturunan Quraisy kumpul, Bani Fihirnya, Bani Muttalibnya kumpul. Kemudian Nabi kata kepada mereka, dan setelah terkumpul semua, kata Nabi, apa pandangan kamu kalau aku mengatakan bahawa ada tentera yang sedang datang untuk menyerang kamu? Adakah kamu percaya? Oh, kata mereka, percaya, kami akan percaya. Kata Rasulullah, maka hendaklah kamu beriman bahawa aku adalah seorang Nabi. Bila Nabi sebut begitu, Abu Lahab ni macam angkat-angkat tangannya. Maknanya mengangkat-angkat tangannya, maka sebab itulah dalam satu riwayat mengatakan celakanya tangan Abu Lahab sebab mengangkat tangan kepada Nabi. Dan itulah disebutkan, kata Abu Lahab, hanya kerana hari ini kau kumpulkan kami untuk ini, maknanya untuk apa, alihada jama' tanah, kamu kumpulkan kami untuk ini, sambil-sambil tangannya diangkat. Ada satu hikmah, guru-guru kami pernah mengajarkan bahawa kalau dengan orang tua jangan diangkat tangan, kalau dengan orang-orang yang lebih alim jangan diangkat-angkat tangan. Jadi itu kan mengajar kepada adab. Kalaulah dengan mengangkat tangan depan Nabi pun telah pun dilaknat, agaknya bagaimana ruang-ruang yang lain yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kepada Nabi SAW, yang letak apa najis kepada Nabi, yang meletakkan duri kepada Nabi. Maknanya walaupun Nabi tidak pernah menuntut hak peribadi, tetapi yang menuntut Nabi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mengajar kepada kita satu perkara yang sangat besar. Peluang sebenarnya terlalu banyak. Apakah kaitan dengan kita, DJ Syam? Peluang pada kita hari ini, sebenarnya kita adalah umat Rasulullah yang paling cepat untuk bangkit hari kiamat, yang paling awal untuk dimasukkan ke syurga, yang paling banyak jalan keampunan. Maka adakah hari ini kita memilih seperti Abu Lahab? Na'uzubillah min tadi, iaitu memilih untuk menolak daripada semua kurniaan tadi. Dan bahkan disebutkan bahawa satu ketika bila mana berlaku di padang mahsyar, Nabi SAW panggil umatnya tunggu, tiba-tiba malaikat halang. Kata Nabi, itu umat aku, biarkan dia bertemu dengan aku. Kata malaikat, engkau tak tahu apa yang dia buat di belakang engkau, maknanya setelah Nabi SAW wafat. Di sinilah sebenarnya mengajar kepada kita hubungan surah Al-Masad ini adalah hubungan sebelum tu surah An-Nas dan sebelumnya surah Kafirun. Bila nama Allah SWT lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, dan agama aku, agama aku, maka ruang-ruang tadi itu adalah dengan menunjukkan bahawa Nabi, seolah-olah Nabi bertanya, okey, kalau gitu aku macam mana? Kalau agama aku, maka disebutkan dengan bahawa aku akan selamat dengan dalam surah Tunas. Maka bagaimana kalau orang yang mengingkari kepada agama yang aku bawa? Maka balasannya ada dalam surah Al-Masad. Jadi itu antara yang boleh kita simpulkan dalam surah yang sangat mahal bagi saya, kerana ia terhubung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
2: Itu dia pengajaran yang kita perolehi daripada surah Al-Masad ini. Okey, dan banyakkan kita untuk sama-sama terus melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Dan terima kasih Ustaz. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih atas segala ilmu yang ditunjukkan untuk hari ini. Dan kepada anda, pemanggil, 5 orang pemanggil kita telah pun mencuba peringatkan bacaan mereka. InsyaAllah, semoga anda perolehi segala ilmu untuk petang ini. Sama-sama kita perbaiki bacaan kita bersama, InsyaAllah. Dan kepada anda, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap. Rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmuJanganJemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdillahi rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa anna ma'ahum ma fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Maaf, sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan, dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ataupun tidak, kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita. Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dauratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua muka surat yang ke-30. Ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, shadaqallahu alazim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi SAW yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang. Iaitu, apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya, kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan. Maka di hujungnya Allah sebut, Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa. Kerana apa? Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu, iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kitalah orangnya insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khair jazaa' wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: kepada rakan segala di bilik siaran seperti yang kita wawarkan untuk hari ini, hari yang cukup istimewa iaitu kempen internet selamat. Dan apa yang cukup istimewanya pada hari ini juga, kita bersama dengan Yang Berhormat Tio Nici, Timbalan Menteri Komunikasi. YB, sihat YB?
1: Sihat, terima kasih. Salam sejahtera dan kepada semua pendengar Jura FM.
0: Ya, terima kasih YB.
1: Sama-sama.
0: Okey, pertamanya kita nak tanya berkenaan dengan kempen internet selamat ni. Fokus utama kempen ini diadakan untuk siapa sebenarnya?
1: Okey, untuk kempen internet selamat sebenarnya dia ada satu kempen yang telah dilancarkan sejak tahun 2025.
0: Okey.
1: Initially, target kami adalah sekolah. Kami masuk ke sekolah rendah, kami masuk ke sekolah menengah, kami juga punya ke IPT, tak kira lah IPGM ke, ataupun IPTS ke, ataupun IPTA. Tapi kali ini, kita buat Carnival Community Campaign Internet Selamat. Kerana kita rasa bahawa pada zaman digital ini, bukan sahaja pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang perlulah menjadi lebih celik digital. Tetapi sebagai ibu bapa, sebagai warga dalam komuniti, perlu kita semua berhati-hati supaya tak mudah jadi mangsa scam ataupun berita palsu.
0: Ya. Apa yang paling menakutkan sekarang ni, orang yang kena scam ni atau orang yang mudah terpedaya ni adalah golongan-golongan yang hebat. Golongan-golongan yang terpelajar dan mereka semua berpendidikan yang sangat tinggi.
1: Betul
0: eh, YB eh?
1: Betul. Jadi jangan fikir bahawa saya pendidikan saya sangat tinggi. Saya seorang doktor, saya seorang pemegang PhD, saya seorang master. Sebenarnya, saya pernah jumpa financial planner tetapi menjadi mangsa scam pelaburan.
2: Hadiah.
0: Okey, baik. Kalau tadi YB, ikutkan YB cerita tadi, kempen ini telah pun dilaksanakan pada tahun 2025. 2026 lebih kurang dalam satu tahun. Dan ini kali pertama di Johor dan Kulai dipilih untuk melaksanakan kempen ini. Selepas ini ke mana?
1: Sebenarnya ini bukan kali pertama kempen internet selamat datang ke Johor. Tetapi adalah untuk Carnival Community kempen internet selamat. Ini adalah lokasi pertama yang telah kita pilihkan. Selepas ini kami akan pergi ke Kuang, kami juga akan pergi ke Mua, Kota Tinggi, Pontian, Segamat, Batu Pahat, Mersing, Tangkap dan akhirnya stesen terakhir adalah Johor Bahru pada 19 hari bulan Disember. Jadi ini bermakna 10 daerah kat negeri Johor kami juga akan pergi. Jangan risau kalau ada pendengar JOFN, tak kira lah kat daerah Mersing, Batu Pahat. Sila dah dapat semua maklumat ini kat Facebook MCNC. Kami akan kongsikan kiraan terkini.
0: Okey, kalau sekarang ni dengan zaman teknologi, dengan zaman AI-nya, ianya sangat sukar untuk dikawal. Okey, kita nak tanya peranan MCMC sebenarnya. Bagaimana nak membendung, bagaimana melaksanakan untuk agar kita ni menggunakan internet secara selamat?
1: Saya rasa kita sekarang memang tak boleh risau dengan handphone kami.
0: Bangun je tengok handphone dulu.
1: Bangun tengok handphone. Perkara terakhir kita sebelum tidur juga tengok handphone.
0: Betul.
1: Kita keluar dari rumah, kita tak bawa handbag, tak apa. Kita tak bawa phone,
0: kita patah balik.
1: 5 minit kami sudah sedar dan patah balik. Jadi ini adalah zaman di mana banyak aktiviti sebenarnya kita bergantung kepada phone. Tetapi pada masa yang sama, MCMC sebagailah seorang regulator, kami nak pastikan bahawa platform sahaja sepertilah platform media sosial sepertilah Meta, iaitulah syarikat bagilah Facebook dan juga Insta. Mereka juga akan menghormati undang-undang Malaysia dan pada masa yang sama MCMC telah terbitkan dua kod. Satu adalah Prevention Code. Satu lagi adalah Risk Mitigation Code. Di mana kita letak tanggungjawab ke bahu platform provider supaya mereka tak boleh lari daripada tanggungjawab dan cakap bahawa itu iklan walaupun produk itu palsu. Iklan itu walaupun adalah scammer. Tetapi mereka tak ada tanggungjawab. Saya rasa approach tersebut, pendekatan tersebut adalah salah. Kerana sebagai platform, kalau you ambil duit dari scammer untuklah postkan ataupun publish iklan mereka, platform juga patut dipertanggungjawabkan.
0: Okey, kita dah lihat MCMC dah laksanakan di mana kanak-kanak yang masih lagi bersekolah menggunakan platform media sosial, mereka ni harus dipantau. Dan dalam masa sama, mereka tidak perlu ada media sosial. Ada tak peratusan mungkin menurun kes-kes yang melibatkan penggunaan media sosial ini khususnya daripada golongan kanak-kanak?
1: Okey. Memang kerajaan telah buat satu keputusan, iaitu kita nak sekarang melarang atau hentikan budak-budak yang kecil hasil mereka yang di bawah umur 16 tahun untuk membuka akaun media sosial. Undang-undang ini sebenarnya telah berkuat kuasa pada satu hari bulan Jun, tetapi sekarang masih dalam peringkat grace period.
0: Okay.
1: Bagi platform untuk laksanakan. Jadi memang tak boleh cakap bahawa kami sudah nampak apa-apa jenis penurunan dari segi siapa yang menjadi bangsa scam ke bully cyber ke. Tetapi saya rasa satu perkembangan yang sangat-sangat penting telah berlaku kat US. Di mana 29 kerajaan negeri kat United States telah sue saman Meta. Nah, Meta sebenarnya telah masuk satu perjanjian dengan 29 state ini di mana mereka setuju untuk bayar 17 billion USD sebagai rampasan kerana mereka telah gagal untuklah melindungi kepentingan kanak-kanak. Jadi saya rasa ini adalah satu tanda yang sangat penting, satu saat sebenarnya dalam pandangan saya yang sangat-sangat bersejarah kerana ini telah tunjuk bahawa platform media sosial sekarang memang ada masalah sendiri. Ya, memang tak kurang selamat untuklah budak-budak.
0: Betul-betul.
1: Kita sebagai ibu bapa, kita perlu faham ini. Dan sebagailah pengguna, kami juga perlu sedar bahawa bukan semua perkara kat internet adalah baik. Ada juga yang kurang baik.
0: Okey. Baik, kita tak naklah kan sekarang ni semua orang bila ada berlaku satu kes, ada kita semua cakap, okey, kerajaan uruskan, MCMC uruskan. Pastinya ada tanggungjawab daripada masyarakat sendiri. Bagaimana peranan masyarakat nak membantu kerajaan, nak membantu MCMC untuk internet selamat ini?
1: Saya rasa setiap pengguna boleh bermain peranan yang sangat penting. Sebagai contohnya, tidak pasti, jangan kongsi. Kenapa itu penting? Kerana walaupun satu klik sahaja, share. Takkanlah, tak kira lah share kat story, share kat itu FB page kami. Tetapi share, tindakan share ini sebenarnya telah membantu untuklah sebarkan berita palsu ataupun telah bantu scammer. Jadi tak pasti, jangan kongsi. Merupakan satu perkara yang simple tetapi kita semua boleh buat.
0: Ya, betul. Kita perlu faham sistem engagement. Once kita tengok video tu, dia akan naik dia punya view, dia akan naik dia punya like. Jadi benda tu akan jadi FYP, betul YB, eh? Okey, pesanan YB yang terakhir khususnya kepada para pendengar Jura FM Permata Selatan berkenaan dengan internet selamat ni.
1: Saya rasa pada zaman di mana kita semua orang rasa internet adalah satu keperluan asas. Memang betul. Saya sendiri pun tak boleh dipisahkan dengan handphone saya.
0: Mak saya dah tak tengok TV, handphone kan.
1: Kan? Banyak yang cakap. Dia bukan cakap nampak saya kat TV. Nampak you kat Facebook.
0: Dia tengok je kat sini je kan semua. Okay.
1: Betul. Jadi, tetapi pada masa yang sama, sepertilah kita bawa kereta.
0: Okay.
1: Sebelum kita bawa kereta, kita perlulah melalui lah ujian. Betul tak? Jadi, tetapi masalah sekarang adalah walaupun banyak risiko kat internet, tetapi kita tak ada kelas yang kita perlu hadir sebelum kita menjadi seorang pengguna internet. Jadi, oleh sebab itu, MCMC sekarang kita adakan Kaliber Community supaya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari semua boleh datang, semua boleh hadir untuklah kita sama-sama belajar bagaimana nak jadi seorang pengguna internet yang lebih celik digital.
0: Okey. Sekali lagi, YB, lepas ni ke mana? Saling jumpa pada hari bulan.
1: Oh, okey. Selepas ini, let me check.
0: Sekali lagi, selepas ini ke mana?
1: Okay.
0: Dan tarinya berapa?
1: Selepas ini, MCMC akan pergi ke Kuang pada 5 hari bulan September untuk juga Carnival Community Campaign Internet. Selamat jumpa di sana.
0: Yeah. Okey, baik. Terima kasih, YB.
1: Terima kasih.
0: Dan selepas ini nak bersukan, ya?
1: Selepas ini, saya ada satu program kat Kulai lagi. Dua program sebenarnya malam ni kat Kulai.
0: Oh, okey. Semoga YB diberikan kesihatan yang baik.
1: Terima
0: banyak
1: kasih.
0: Program akan dilaksanakan. Terima kasih banyak kerana sudi berkesempatan bersama dengan kami untuk sebarkan maklumat ni khususnya kepada para pendengar Jura FM.
1: Terima kasih,
0: YB.
1: Thank you.
0: Dan kita kembali bersama dengan rakan setugas di bilik siaran. Demikian tadi untuk kempen internet selamat bersama dengan Yang Berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12:30 malam. Johor FM, Permata Selatan.
3: Merahnya keberanian, putihnya kesucian. Biru, perpaduan. Kuning, kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang. Ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
4: Pemata Selatan hanya untuk anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam keberkatan. Kita nak menyebutkan pertemuan kali ini masih lagi berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Cuma pada pertemuan ini, bagaimana kita nak melihat pesanan Nabi pada huraian hadis menziarahi sahabat yang sakit. Mafhum hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah bertanya, siapa daripada kamu pada hari ini dia bangun pagi dalam keadaan berpuasa? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa daripada kalangan kamu hari ini telah menziarahi orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa daripada kamu hari ini telah menghadiri jenazah? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kamu hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Jawab Abu Bakar, saya. Berkata Marwan, telah sampai kepadaku bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah berhimpun amalan-amalan ini pada seorang lelaki di dalam suatu hari, melainkan ia akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Salah satu daripada poin dalam riwayat hadis tadi adalah berkenaan dengan menziarahi orang yang sakit. Kenapa kena ziarah orang yang sakit? Kerana dalam Al-Quran menyatakan innamal mu'mina, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, membentuk ukhuwah Islamiah. Yang kedua, kerana apa? Dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa Allah mendekatkan rahmatnya kepada penziarah orang sakit. Jadi siapa yang datang menziarahi orang yang sakit, maka rahmatnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang menziarahi saudaranya yang sakit, dia berjalan di taman syurga sehingga dia duduk di sisi pesakit. Apabila dia duduk, rahmat Allah meliputinya. Jika dia menziarahi pada waktu pagi, 70,000 malaikat mendoakannya hingga pada waktu petang. Dan kalau dia menziarahi pada waktu petang, 70,000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan yang ketiga, Allah berkata kepada hambanya yang enggan menziarahi. Maksudnya apa? Ini pesanannya. Kita lihat dulu maksud hadis kursi ini. Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menziarahiku. Dia berkata, wahai Rabku, bagaimana aku hendak menziarahimu sedangkan engkau adalah Rab semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si fulan sakit tetapi engkau tidak menziarahinya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menziarahinya, engkau akan mendapati aku di sisinya? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan seterusnya, doa menziarahi, yaitu Nabi SAW mengajarkan doa la ba'sa tuhurun insyaAllah. Jangan bimbang, insyaAllah sakit itu penyuci kepada dosa. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ziarah pada orang yang sakit bukan sekadar hadir, akan tetapi juga memberi doa, memberi semangat, ketenangan hati kepada sahabat kita yang diuji itu. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atas sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis.
0: Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni paling simple. Yang ni orang cakap nice, good. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita selalu cakap bagus.
0: Bagus. Bagus dalam bahasa Tamil.
1: Nalla irike.
0: Nalla irike.
1: Betul.
0: Ini kita biasa dengar Tambi sebut kan. Dan Tambi pun dia punya bahasa Melayu dia pun nalla irike.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Saya dah tak perlu ajar lagi eh. Terus Cik Kis dah boleh buat ayat sendiri.
0: Dah boleh dah boleh. Sekarang. Dia dah jadi semakin hari semakin nalla irike.
1: Nalla irike. Macam tu.
0: Kan, bak kata Tambi lah, lidah tu kena gulung.
1: Gulung.
0: Kan, itu caranya. Baik, lepas ni kalau anda nak sebut perkataan bagus, hebat, good, seangkatan dengannya, nalla irike.
1: Irike, betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, Kalaikum.

0: 101.9 Ungku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.
0: Pontian 101.9 Parit Jerman, Tampuk Laut, Puteri Menangis.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

Jorah FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal, terus setia dengarkan Jorah FM Permata Selatan dalam Melodi Permata. Okey, untuk edisi malam ini iaitu hari Jumaat 28 Ogos 2026, diharapkan semoga anda semua sihat. Mudahnya yang mana mungkin tak sihat, okey, makan ubat. Kalau masih lagi terus tak sihat, jumpalah doktor untuk dapatkan rawatan yang lebih lanjut. Kita tak tahu apa masalah kesihatan kita kan. Mungkin yang ada makan pil, tahan sakit kan, pekila tu kan. Jadi bila lama-lama masih lagi sakit, jadi pergilah dah, jumpa doktor untuk dapatkan rawatan yang sepenuhnya. Okey, full medical check up mungkin kan, ambil darah untuk tahu apa sebenarnya masalah kesihatan pada diri anda. Okey, yang tengah memandu berada di mandu, yang mana tengah bertugas, semoga dia memudahkan segala tugasan anda. Yang penting terus kekal dengar hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Macam biasa malam ni saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi, antaranya daripada Hashim Pasir Gudang, dan lagu pilihannya daripada Olan Hitam Manisan, dan seterusnya daripada Nin Banjari, dan dengan lagu pilihannya daripada Warham Datuk Nasir Wahab dengan lagu bertajuk Memori Cinta Lokia, dan seterusnya lagu daripada kiriman Om Zaimus, dan dengan lagu pilihannya daripada Maui dengan lagu bertajuk Cinta Zulaika. Dan kepada anda yang lain yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda, boleh hantarkan melalui di WhatsApp Jor FM. Okey, kalau boleh hantarlah 3 lagu kan, 3 tajuk lagu ke 0129301019 0129301019. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengar Jor FM melalui di frekuensi kami 101.9 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Dan juga boleh terus dengarkan Jor FM melalui di RTM Click. Okey, kalau berada di luar frekuensi, dengarkan Jor FM mesti ada RTM Klik, RTM Klik, dan cari je Petua Radio, kemudian cari Jor FM Permata Selatan. Nanti jumpa lah kan. Terus kekal dengar Jor FM Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang, biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: dari Selat Tebrau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan.
1: Hai, Johor FM Permata Selatan, 10.18 minit malam. Hai, selamat malam. Selamat malam yang ada mungkin tengah memandu, berhati hati memandu. Okey, sebelum dengan cuti sehinggalah hari Isnin nanti kan. Yang ada ambil keputusan balik ke kampung. Okey, yang ada mungkin nak saksikan. Okey, di mana apa yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya nanti. Sama-sama melihat sendiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dekat kita, okey. Jadi semoga sampai ke destinasi anda, okey. Yang penting kalau rasa letih, berhenti dahulu seketika, yalah kan. Ha, mungkin dari petang tadi bergerak jalan, mungkin ada dikabarkan ada yang sesak, okey. Ha, jadi perut mungkin tengah lapar tapi paksa juga mandu dan akhirnya mungkin mengantuk. Jadi berhentilah dulu seketika, okey. Dan basuh muka, dapatkan air, okey, makan dahulu untuk kembali cegar sebelum anda menyambung kembali perjalanan anda. Baiklah. Dan seterusnya untuk ruangan seleksi, saya nak terus tunaikan lagi permintaan yang seterusnya untuk malam ini daripada Abdul Rahman Yusof, dengan lagu pilihannya, okay, dengan lagu yang bertajuk Ku Di Halaman Rindu daripada Left Handed, dan seterusnya lagu daripada Ki Riman Kaas, dengan lagu pilihannya Suci Dalam Debu daripada Iklim, dan seterusnya lagu daripada Junaida Elias pula, dengan lagu pilihannya daripada Gersang, dengan lagu bertajuk Masih Aku Terasa. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada Slam dengan lagu bertajuk Buat Seorang Kekasih. 10.47 minit malam. Hai, untuk jam yang kelima dan menghampiri penghujungnya, nak masuk ke jam yang keenam pula untuk Melodi Permata bagi edisi hari ini, Jumaat 28 Ogos 2026. Okey, santai-santai malam ni. Terima kasih banyak untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM. Menerusi daripada kongsi kami antaranya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey, yang mungkin ada di Mersing, okey, boleh dengarkan Johor FM menerusi di 92.1 Megas FM. Okey, di Batu Pahat mungkin boleh dengarkan kami di 105.3. Okey, Johor Baru 101.9. Kalau tak dapat juga frekuensi kami, anda boleh dengarkan menerusi di RTM Klik. Okey, cari je Auto Radio dan cari Johor FM. Nanti jumpalah Johor FM Permata Selatan. Okey, dengarkan singgahlah ke pukul 12 malam, 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang hinggalah ke 12 malam. Paginya dengan Aura Permata, tengah harinya dengan Variasi Permata, dan malam memang lagu je. Jadi nama segmen dia Melodi Permata. Okey, dah, kita nak teruskan tunai untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ni. Lagu kiriman daripada Muhammad Zubir, dan dengarkan lagu pilihannya daripada Amir Yukis dengan lagu yang bertajuk Rembulan Kesiangan. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim seterusnya daripada Nur Aini, okey, yang berada di BBU Bandar Baru Udara. Dengarkan lagu pilihannya daripada Aziz dengan lagu bertajuk Melangkah Terpaksa. Jadi untuk anda terus kekal setia dengarkan Johor FM hinggalah ke jam yang terakhir nanti, pukul 12 malam. Okey, untuk lagu-lagu pilihan pendengar, saya akan cuba tunaikan berapa yang dapatlah kan untuk malam ni. InsyaAllah saya akan cubalah, okay? Yang mana yang telah pun disiarkan dan diputarkan, terima kasih untuk anda. Yang mana yang belum sempat lagi saya tunaikan, InsyaAllah untuk jam terakhir nanti saya cuba. Okey, mana yang dapat tunaikan, saya akan cuba tunaikan. Jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno.

Okey, Jawatan Perbatas selat 3 hari sahaja lagi untuk sama-sama kita rakyat Malaysia meraikan sambutan Hari Kebangsaan kita yang ke-69 tahun negara kita. Okey, jadi ayo terus kibarkan jalur gemilang, hayati erti kemerdekaan, hayati setiap maksud di sebalik rukun negara. Okey, 5 prinsip rukun negara kita amalkan, ya kan, kalau di sekolah kita ada baca kan, sekali perhimpunan kita akan lafazkan 5 prinsip rukun negara. Jadi sama-samalah kita semai kan, bagaimana cintakan tanah air kita dalam diri kita, jati diri kita. Okey, dan terus kita menjadi kebanggaan, okey, sebagai tanda cintakan negara kita, menjadi satu di mana kita tanamkan dalam sifat diri kita untuk terus berbakti kepada negara kita yang tercinta ini. Baiklah, saya nak tunaikan lagi lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini, okey, di jam yang terakhir dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Jumaat 28 Ogos 2026. Lagu pilihan, lagu kiriman yang seterusnya untuk malam ini, lagu pilihan daripada Iqmal. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya, Samudra, Titian Hasrat, dan seterusnya lagu daripada kiriman Muhammad Amin pula. Dan dengarkan lagu pilihannya daripada Dato' Message dengan lagu bertajuk Saat Ku Idamkan, dan juga lagu kiriman daripada pilihan Nur Izuliana. Okey, Izuliana, yang kawan kita yang kat RTM ni, Azuliana. Ni Izuliana, okey. Izuliana binti Zainal dengan lagu pilihannya daripada Aisyah dengan lagu bertajuk Kau Yang Teristimewa. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan.

Sebab lagu daripada Samudra dengan lagu bertajuk Titian Hasrat, waktu dah pukul 11.29 minit malam. Okay, selamat malam untuk anda yang mungkin baru je dengar Johor FM tapi dah pun sampai ke penghujung segmen. 30 minit saja lagi untuk mengakhiri dalam segmen Melodi Permata untuk edisi hari ini, Jumaat 28 Ogos 2026. Terima kasih Syam itu untuk edisi malam ini. Okay, dan lagu pilihan yang seterusnya daripada kiriman pengirim yang seterusnya. Okay, daripada Mama Arifin, dengarkan lagu pilihannya daripada Wings, Leda di Uli Intan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Khairul Hazim pula, dengarkan lagu pilihannya Ekspedisi Kabus Semalam. Okay, dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Nur Farida Faizal, dengarkan lagu pilihannya daripada Nora dengan lagu bertajuk Interlude. Okay, dan seterusnya untuk mengakhiri tugasan saya untuk hari ini, insyaAllah kita akan bersama lagi di hari di lain waktu, di lain pertemuan di ruang udara Johor FM Permata Selatan, dan teruskan setia menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, mana 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang hinggalah 12 malam. Okey, aura permatanya pagi dan seterusnya variasi permatanya tengah hari dan malamnya iaitu Melodi Permata. Okey, dan nantikan juga 31 Ogos dan juga Ambang menikah, pelbagai rancangan menarik untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan sempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69 negara kita yang tercinta, yang tersayang. Okey, jadi ayo terus kibarkan jalur gemilang. Okey, sama-sama kita semarakkan, kita semai, cintakan tanah air kita ini. Okey, 69 tahun bukan usia yang masih baru, tapi dah pun hampir ke 70 tahun. Okey, sekarang untuk tahun ini 69, jadi janganlah kita sia-siakan. Okey, di mana pengorbanan jasa mereka yang terdahulu dalam memastikan kemerdekaan kita dapat dicapai. Jadi hargailah mereka. Okey, dan juga sama-samalah kita terus tanamkan dalam diri kita untuk terus macu negara kita ke hadapan untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Jadi sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
1: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.
1: Dari Selata Brau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selata Brau ke Stadium Merdeka pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan.
3: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Sebalik serawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu awal 1448 Hijrah. Nasional Gembur Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan. Cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu walau di mana cuaca anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

kumpulan ni kirim dengan Blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya, kata orang tu cukup indah, cukup cantik. Pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara. Ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya. Kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama. Ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruhantu ni. Ramai geng-geng buruhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kubu-kubu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusanagi, Nur Safa Marwah, katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abang SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi, kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri Sembilan. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Marwah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, Sungai Lapor Diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna. Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Aku melesa dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir melaporkan diri. Zaida, MZ, Muhammad Fikri, Jun, kita ada Razlan Tiger, Zah, Ketin Itachon, Ajia Cemong, Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad, Siti Farah, Mat Syarif, Ati 80, Azmi Rina. Kita ada siapa lagi? Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, Geng Bangau Langkawi, mantap. Karamel Latih, kita ada Black Ants, siapa lagi? Ilana 20, Ina, Kamarul Arifin, Sendirian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ucup dari NEC Pro 2 Tinta. Masih lagi kerja, Jup? Okey, last day sebelum cuti. Okey, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okey, salam dengan geng-geng Pro 2, Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul. Jangan tersalah skru pula ataupun termising skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cukodok. Mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Amo dengan Dalam Semak. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadapi.

berisi dengan Tanah Jadi Socai, membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah, eh? Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertambahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apa pun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah, eh. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman, Sarawak pun pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IP bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu, ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Super Novis, juga dalam perjalanan waktu ini. AG anak Anton Mawar Jingga, Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Kero Baham, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Alah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Mamat Rosli Seli, IT90, Farah Mi, Nisa Jelantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Ani 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir, hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu, 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga, ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah saya nak ucapkan, eh. Saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Ui. Yelah, eh. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi. Nasrul lagi buruhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah percayalah kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudara Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Ma, Zati, Azuriati, Jajar 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perdua Rawang, member Bumper Pain katanya. Rafida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina-Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina, siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Dar Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Dalisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger Gedi Drive Penang hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Dan ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam pagok ni abis, manis nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah. Jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharu Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrullah Kiamburhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Yang akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah ya. Dan banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan kepada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni bang. Yelah, nak buat macam mana kan. Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di pedalaman, di persiangan, Sibitang, Tenom, Sok dan juga Keningau, di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugot dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dang, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah bang, dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusof, Yuswan Yusof, Noli Halim, Jun J.R., Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pinang, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rokiah, Rokiah Ngah, dia kata salam, walaikum salam. Mas Tura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man masih lagi di Madinah. Cik Man, okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Cik Man. Noran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas, cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Lisa Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah kan. Wan Besar, Ipoh, panas, jerebu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerebu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka kan. Pakai yang N95 punya tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Dia sedih hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Gang Baru Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan Jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan Kerajaan Madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, "Bang, ada tak berita baik daripada Perdana Menteri?" Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah . Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mengko dalam perjalanan katanya nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu. Ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina. Kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani. Siapa lagi? Lagi yang hadir, ramai yang sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Ustaz katanya yang balik kampung hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim Jerebu ni pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan Jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Saya cukup cakap insya Allah kan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 57 minit pagi, 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita memasuki jam yang keempat. Nasional Game Berhantu, ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni, dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak buat macam mana kan? Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu, matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labong di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh. Kata orang tu, air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Aina Fizan kata selamat bertugas. Ya, selamat mendengarkan eh. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Dan membuat tugasan kan, sambil-sambil meronda tu saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi, Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Cuti ni bagaimana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tapi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 ini pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi? Cari kawasan rehat dan rawat. Walaupun kawasan rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kawasan rehat dan rawat, arena memang penuh. Maklumlah cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantar shuttle bus bercuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tau. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan. Tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini No. 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, No. Rina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 juga baru hadir. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan nasional yang berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertabahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakar jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawal lah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah. Apapun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowance ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi Belanjawan 2027. Oh ya, saya rasa macam baru je Belanjawan tahun lepas. Dah nak Belanjawan yang terbaru kan. Dah ya, sekarang kita dah masuk penghujung Ogos. Belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi? Miss Kayo, Nur Fariha, Sabri Rajman, Aida Asrul, Hasli Zabaha, Virginia Vanessa, Nomala Abdul Hamid, Zoo, ada Junizam, Luz Corner sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okey, selamat mengemaslah ya. Azifika, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata, assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi beribu-ribu dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis tepi bucu katil. Tadi koleksi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bucu katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan diri oleh Samir, Zindagi Bangai Hotum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

Hantaran suara Zahid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini ramai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini raptai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos, siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perharakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ini nak tengok depan mata bagaimana abang bomba berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma abang manis tak ada lah. Ada yang tanya abang manis tak masuk kawat ke? Tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zahila Ruz, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, Ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, Abi Hashim, Rider Jalanan, Afif Yusof. Bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah, bila nak hantar cucu abah ni. Gitu. Selalu memang macam itulah. Ni dari kan nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok cucu, mak nak tengok cucu, macam itu. Jadi kita kenalah hantar anak-anak kita kan balik ke kampung. Selagi mereka masih ada, selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas. Tapi nak buat macam mana kan, bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat. Cari kawasan rehat dan rawan, berhenti seketika, tidurlah. Tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat. Ada yang kata kena kopi ukau-ukau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi O, itu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Dia kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah, kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana? Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tak sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia. Gemersik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh sutera Iwai dengan kau tetap di jendela kenangan kau. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi? Pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan GBH dari tengah malam, rupanya tertidur dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua-tua dah pesan dah, tidur cuci kaki. Esok NDC berdua tinted, luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang 5.55 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, manakala Johor Bahru Penang 6.4 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa, kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okay, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni, sebab ramai yang kekal setia. Dan masuklah mereka yang sedang memandu waktu ini, dah berjam-jam tak sampai lagi, kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam, kenyang makan angin. Jelah cuti-cuti Malaysia ni kan, ditambah dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bertugas selamat bertugas, jangan risau. Yang bertugas tu jangan risau, kita doa sama-sama segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon, Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

betul mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, kan ramai pula sebelah kiri saya yang senyum, sekian dia maklumkan. Maknanya apa muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah ikut, sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara, kan macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong orang kaya, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil-degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia, kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang sedara-sedara kat sini kata nak pergi Saudi macam mana, kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kenalah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa muslimin muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau, kan ustazah? Saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, Masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu? Saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, engkau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ, saat kita melakukan kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup.

subhanallah, Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik, kan dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul makin lama makin kurus, tulang je yang nampak. Sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni. Bebas untuk menjadi diri sendiri. Itu sebab sekarang ni terpaling. Sukati akulah, aku nak buat apa pun. Duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya. Kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada kan? Oh, Masya Allah. Dia punya narcissism pula tu kat bawah tu. Kan main lagi. Betul lah. Tak payah dengar cakap orang. Duit you kan? You jalan je terus. Tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil. Hai. Dia kata apa? Kita ni golongan narcissism ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga ya Allah. Kan? Kalau narcissism tu, Muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita. Kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibik kat rumah dia ke? Eh, dak lah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia. Saya follow lah. Kesian ya, Muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, Muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapak yang suruh tudung tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kerana apa, Muslimat dirahmati Allah? Kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita. Hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul, ada tak kita cek diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah. Siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya kau kejut lelaki kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada ya Allah. Yang Allah tahu kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi. Kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun, muslimin muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa. Payahnya ya Allah, macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik. Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik. Macam mana anak-anak nak baik ya Allah kalau isteri tak nak dengar cakap suami ya Allah. Kan ini yang kita cari dalam diri kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana kak yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham, muslimin muslimat dirahmati Allah? Kan lepas tu, lepas berapa bulan, setahun, setahun, beranak lagi, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia. Tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah? Kan tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah jiwa yang merdeka, Ustazah tak apa, Allah kan ada, sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah, gaduh suami.

0: Isteri pergi lari kat balai polis. Polis kata ni bukan urusan kami ni Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor. Sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawa lah laporan tu. Barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu. Apa kepincangan yang berlaku. Jadi muslimin-muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia, diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak. Untuk apa muslimin-muslimat masuk ke syurga Allah dengan ujian yang ini, ya Allah. Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia. Kita ke syurga kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, sif lana rabbaka ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kullahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal, tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin, tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali. Kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang seorang-seorang pun. Fatimah melihat orang datang pijiros najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh. Apa yang mereka takutkan muslimin-muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba, bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Blanchet dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio. Dua secara dalam talian. Ada lagi secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan? Begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan. Bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, Selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejaran juga Pembersihan Awam SWCOP akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya. Sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi, jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke 69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri. Sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah SWT. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat? Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing?

Entahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, pergi solat sekarang, tapi dengan sentuhan lembut. Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama. Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1,000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap. Rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna. Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka, dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag
Nah, ilmu

0: Tazkira di Johor FM, Melbourne Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bersama saya Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah sebelum mati, bersegeralah berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera, bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 perkara, bersegeralah kamu untuk berbuat kebaikan sebelum salah satu daripada 7 ini datang kepada kita. Badiru bil a'mali sab'an. Buatlah amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqran munsiya, iaitu kefakiran yang melalaikan. Sebelum datang kepada kita keadaan yang fakir yang menyebabkan kita lalai, sibuk untuk memenuhi keperluan, kesusahan kita. Sebelum datang kefakiran yang melalaikan, maka segeralah kita berbuat kebaikan. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au ghinan, sebelum datang kekayaan yang menyebabkan seseorang itu bersifat curang, bersifat menipu, bersifat memperdaya. Buatlah kebaikan, buatlah kebaikan, buatlah kebaikan sebelum datang suatu saat ketika mana kita berada dalam keadaan yang kaya, tetapi kekayaan yang ada pada kita menyebabkan kita melakukan banyak kesalahan, kecurangan, ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan. Buatlah kebaikan. Yang ketiga, buatlah kebaikan sebelum datang maradan mufsidah, sebelum datang kepada kita kesakitan yang boleh merosakkan. Kesakitan boleh merosakkan jadual harian. Kesakitan boleh merosakkan hati dalam i'tiqad dan kepercayaan. Kesakitan boleh memusnahkan segala plan dan juga perancangan. Sebelum datang kesakitan yang boleh merosakkan kita, merosakkan hati, merosakkan tubuh, merosakkan akal, maka badiru bil a'mal, bersegeralah kita untuk memperbanyak dan berbekal dengan kebaikan serta kebajikan. Yang keempat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au haraman mufannida, buatlah amal sesegera kebaikan itu sebelum datangnya usia tua yang menyebabkan terkeluar daripada mulut itu ucapan-ucapan yang tidak tentu hala. Seseorang yang apabila sampai kepada umur yang sangat tua, salah satu daripada cabaran hidup bagi orang yang dilanjutkan umur ialah ketika usia menjejak kepada suatu tahap, dia sudah tidak ingat apa yang dibicarakan. Dia sudah tidak faham perkataan apa yang dikeluarkan. Dia sudah tidak ingat apakah kalimah yang telah disebutkan. Dia sudah tidak mengira betapa sakitnya sesuatu ucapan yang telah diucapkan. Sebelum berlaku perkara itu kepada seseorang, maka seseorang itu haruslah bersegera untuk memperbanyakkan amal soleh sebelum datang perkara yang keempat, iaitu usia tua yang menyebabkan keluar dari lisan ucapan-ucapan yang tidak keruan. Yang kelima, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au mautan mujhizan, sebelum datang kematian. Badiru bil a'mal, segeralah buat kebaikan sebelum datang kematian. Kematian yang apa? Kematian yang melenyapkan segala hal. Di dalam perbincangan kita yang lalu, kita dah sebutkan bahawa kematian ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemusnah kepada ladzat. Hazimil ladzat, pemusnah, penghancur, penutup, penghabis, penghatam kepada segala kelazatan. Itulah yang dinamakan dengan kematian. Rasulullah mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah kita berbuat kebaikan sebelum datang perkara yang kelima ini, iaitu kematian, yang mana kematian itu melenyapkan segala perkara dan mempercepatkan lenyapnya segala hal. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntazar, dan segeralah kamu beramal sebelum datangnya dajjal, kerana ia adalah seburuk-buruk makhluk ghaib yang ditunggu ataupun yang bakal tiba munculnya nanti. Dan yang ketujuh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, segeralah kamu berbuat kebaikan sebelum datang awis sa'ah, sebelum datang yang paling akhir sekali, iaitu hari kiamat, yang mana hari kiamat itu fasa'atu adha wa amar, maka hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar bencananya dan lebih pahit seksaan ketika mana menanggung suasana hari kiamat itu. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badiru bil a'mali sab'an, Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita memperbanyakkan amal soleh. Kematian akan datang kepada kita pada bila-bila masa. Sedang memandu, sedang mendengar, sedang membaca, sedang menyanyi, sedang bersukan, sedang berjalan, sedang berhibur, apa saja keadaan seseorang, pasti akan datang kepadanya kematian. Cuma yang kita inginkan ialah mudah-mudahan kematian kita adalah husnul khatimah. Bukan tugas kita menunggu-nunggu bilakah saat kematian, tetapi tugas kita ialah badiru bil a'mal, bersegeralah kita memperbanyak amal soleh sebelum datang salah satu daripada tujuh perkara yang telah disebutkan oleh baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah bantu kita, dan Allah berikan pertolongan leluasa yang seluas-luasnya buat kita membekalkan diri dengan amal soleh dan kebaikan. Insya-Allah. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. 6.52 minit pagi di Johor FM Permata Selatan menerusi segmen Aura Permata. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani hari Sabtu anda untuk tarikh 29 Ogos 2026 bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih semua yang bersiap sedia mendengarkan kami. Ada yang kata tepat jam 6 pagi dah tahu dah kita ambil alih siaran dari Nasional FM. Terus mengikuti kami bersiaran menerusi di 101.9 lah untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Untuk berada di kawasan utara Johor, frekuensi kami 105.3 dan kawasan pantai timur Johor, anda boleh dengarkan kami menerusi 92.1 MHz FM juga sebenarnya. Nak mudah dengarkan kami, muat turun ajalah di telefon anda iaitu aplikasi RTM Klik. Secara percuma boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, bersiaran 6 pagi sehinggalah jam 12.30 malam setiap hari Isnin sehinggalah hari Ahad, 18 jam tuan berteman. Tetapi ada juga hari istimewa tau. Kita akan bersiaran 24 jam. Tapi itu tunggulah. Kalau ada, kita akan maklumkan untuk anda. Berusi siaran promosi untuk segmen Johor selepas malam . Tapi untuk ni segmen Aura Permata 6 pagi. Ada dah rakan-rakan kita yang hadir menyapa Cik Merah. Lagi-lagi kita dah muat naik gambar lah melalui platform media sosial kami di Facebook Johor FM. Kita ada Kak Zadiah Markom. Selamat kembali Cik Merah bertugas di Konti Johor FM. Selamat pagi untuk semua pendengar Johor FM, tak kira di mana jua berada. Ada juga Kak Nora Ani, ucapan selamat ulang tahun untuk abang tersayang Muhammad Nur bin Muhammad Saleh. Semoga diberi kesihatan yang baik dan dimewahkan rezeki selalu, amin. Ada juga Mak Ani kita di Mersing. Selamat pagi Mak Ani. Kak Aini Ishak, Kak Ina Mahadi. Katanya tak kira di mana saja berada, moga sihat ceria selalu pada yang nak pergi bercuti tu. Hati-hati selalu di perjalanan. Abang Mat Rokna Pusin, salam hujung minggu. Layan Johor FM sambil sarapan lontong goreng Pasar Gilang Serai. Terima kasih. Kita ada juga ini dia, Encik Ismail Musa. Selamat pagilah khusus untuk isterinya. Dan pendengar setia Johor FM, isterinya Nur Hayati temu. Pendengar antaranya untuk Mami Renggam Wali dan isteri Wak Saring dan juga Zai Renggam dan Kak Sadiah. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Begitulah hendaknya. Ini dia kiriman Cik Nin Banjari. Katanya ucapan satu nama tetap di hati. Isteri Fadilah, Pak Wan Ujang Puntian, Wali Nordin, Zentesi. Dan untuk Cik Merah, terima kasih lagu di siap kata hibur dan info disampaikan terbaik dari Johor FM. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Itu dia. Saya nampak kibaran ni. Apa iaitu tampalan untuk bendera Jalur Gemilang ada di keretanya. Bagaimana di kawasan rumah? Okey, tapi tak apa, kita nak berhibur seketika. Sekejap saja lagi ikuti utama 7 pagi di pusat berita RTM Angkasa Puri dan juga berita Johor FM dan juga klik tajuk berita dapat kami bawakan untuk anda.

0: suruh bangsa Johor.
1: Tip hormati Jalur Gemilang.
2: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
2: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
1: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
2: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Dari Selat Tebrau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.